0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: Pro 2 FM.

90,9 Pro 2 FM Jambi, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi. Hello. Ya, pagi hari ini teman Pro 2 udah ada Hafiz nemenin teman Pro 2 semua pagi hari ini dari jam 5 pagi tadi ya teman Pro 2, sampai nanti di jam 9 seperti biasa. Karena nanti jam 9 kita, kalau di hari Sabtu ya teman Pro 2, kita bakal rilis dengan Pro 2 Jakarta untuk Music Trainer Pro 2 Network. Nah, gimana kabarnya hari ini teman Pro 2? Di weekend ya, weekend kedua di bulan Juni. Nih, ya semoga pokoknya teman Pro 2, jangan lupa awali aktivitas kamu itu dengan selalu tersenyum dan juga sarapan ya. Karena kalau cuma senyum doang, jam 8 udah lapar. Ya teman Pro 2 FM, pokoknya apapun aktivitas kamu hari ini, pokoknya lancar ya, tidak ada hambatan apapun itu. Oke, amin. Dan seperti biasa teman Pro 2, selama ya dari ini 7.15 nanti sampai ya 1 jam 15 menit ke depan ya, bakal namanya teman Pro 2. Dan juga oh iya, berhubung di Pildun nih ya, lagi suasana Piala Dunia, di jam 8 ini ada pertandingan di teman Pro 2. Mungkin buat teman Pro 2 yang mau nonton ya, boleh banget tuh langsung pantengin aja juga ke, ya mungkin di jalan jam segitu gak sempet nonton, bisa langsung pantengin nanti di Pro 1 di 88,5 ya. Itu pertandingan antara Amerika melawan Paraguay tuh. Nah, so teman Pro 2 ya, nanti pagi hari ini kita bakal ngebahas satu topik nih ya. Mungkin berhubung nih udah mau musim liburan nih ya. Oke, kira-kira apa sih ya. So teman Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jambi, teman terbaik kamu.

0: Sebaiknya kamu tahu. Banyak masyarakat urban kini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk, baik ketika bekerja di depan laptop maupun bersantai menonton televisi atau bermain ponsel. Padahal, tanpa kamu sadari, kebiasaan itu membentuk pola hidup sedentari, yakni kondisi ketika tubuh minim aktivitas fisik. Jika kamu sering duduk dalam waktu lama dan minim gerak, lama-lama akan memicu berbagai masalah kesehatan. Ahli fisiologi klinis Erik van Itterson menjelaskan, kurangnya aktivitas fisik selama berjam-jam dan kebiasaan duduk terlalu lama dapat membahayakan kesehatan, sekalipun seseorang juga berolahraga. Penelitian mengenai perilaku sedentari yang diukur dengan akselerometer dan risiko penyakit kardiovaskular di masa depan melaporkan bahwa menghabiskan waktu lebih dari 10 jam perilaku tidak aktif setiap hari akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan masalah kesehatan lainnya. Gaya hidup sedentari dan tingkat aktivitas fisik yang rendah dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis. 1. Obesitas. 2. Hipertensi. 3. Penyakit jantung. 4. Diabetes tipe 2. 5. Meningkatkan risiko penyakit kanker.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

www.kodak.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, Tom Opera 2 nih buat kamu yang lagi berencana mungkin mau liburan nih, karena kan udah selesai ujian semester, mungkin ada yang sudah bagian rapor kali ya anak-anak. Nah, udah ngerencana ini mau liburan gitu ya. Nah, mungkin pasti yang namanya kalau kita liburan jalan-jalan keluar kota, apalagi mungkin nginep gitu ya, pasti kita pasti mencari tempat yang nyaman ya. Dan salah satunya pasti kita tuju itu adalah yang kita cari, kita pertimbangkan pastinya hotel lah Tom Opera 2 FM. Nah, jadi memang kita pasti mencari hotel yang nyaman, yang bukan cuma sekedar tempat beristirahat, tempat baring aja gitu, tapi juga bisa jadi tempat untuk bersantai gitu ya Tom Opera 2 FM. Nah, selain kamu memanfaatkan nih fasilitas hotel yang ada, mungkin buat kamu yang punya rezeki berlebih gitu, mungkin hotel dengan yang ada fasilitas gym, kolam renang dan segala macamnya nih, kamu juga harus tahu nih Tom Opera 2, kalau ternyata ada barang-barang di hotel yang bisa kamu bawa pulang tuh. Jadi memang di kamar hotel itu tuh ada barang-barang yang disposable, ataupun memang kalau kita simpelnya adalah barang yang hanya sekali pakai gitu ya. Nah, kira-kira apa aja sih ini barang-barang ini nih Tom Opera 2? Nih, yang pertama itu adalah sampo dan sabun hotel ya. Dan sabun cair itu biasa dikemas dalam botol, dan sabun batangnya dibungkus sama kertas. Terus ada juga sampo, sikat gigi, dan pasta gigi kecil ya. Dental floss, shower cap yang biasa memang disediakan dalam kamar mandi hotel sebagai fasilitas. Dan perlengkapan mandi tersebut itu bisa kamu bawa pulang Tom Opera 2. Dan ini memang selaras ya dengan penjelasan Mehmet Erdem nih, seorang profesional operasi dan juga teknologi hotel di Universitas Nevada Las Vegas, yang dikutip dari situs Travel and Leisure nih. Jadi perlengkapan mandi seperti sabun batangan, sampo, dan sendal sekali pakai itu boleh dibawa. Dan kamu ingat nih ya, kamu tidak boleh membawa pulang handuk dan juga bedrop ya, karena keduanya masih bisa dicuci dan bisa dipakai kembali untuk tamu hotel yang lain.

0: Boy.
1: Masih hidup, bro. Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah. Santai, bro.
1: Santai sih, santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Esteler, estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya eteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu.

Nah, tamu berdua hotel juga nyediain slippers nih untuk tamu hotel. Dan slippers biasanya digunakan dalam kamar supaya kamu tuh lebih nyaman gitu pada saat beraktivitas yang berjalan dalam kamar kamu tuh. Jadi karena memang sifatnya hanya sekali pakai nih, jadi gak mungkin ya digunain sama tamu hotel berikutnya nih. Dan karena juga kan biasa badan tuh tipis banget tuh ya tamu berdua ya. Dan slippers ini tamu berdua itu bisa kamu bawa pulang.

sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Society dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian.

penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilder, asisten profesor kedokteran darurat di Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: sate klatak 10. 20 deh. Sop kaki sapi sama rujak cingur.
1: Ini aja pesanannya, Mas.
0: Iya, udah.
1: Minumnya
0: es teh manis.
1: Oh, esnya habis, Mas.
0: Jeruk.
1: Esnya habis, Mas.

Nah, tamu berdua, kamar hotel itu juga dilengkapi dengan teh dan juga kopi saset yang bisa kamu minum kapan aja selama kamu nginep ya. Nah, kalau kamu nggak meminum ya nih, kamu boleh nih membawa teh dan kopi ini pulang. Dan dikutip dari laman Reader's Digest nih, tamu berdua, Coach Asmussen nih, Direktur Pelaksana OB Hospitality nih, menjelaskan bahwa kantong teh, baik itu yang saset ataupun juga cangkir kopi saset gitu ya, pemanis, pengaduk, sendok sekali pakai dan cangkir sekali pakai, itu semuanya boleh dimasukkan ke dalam koper kamu tuh teman-teman.

0: gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Ya, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh, kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan

0: Pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Nah, Tamang Prado FM nih yang terakhir ya, di barang yang bisa kamu bawa pulang kalau kamu menginap di hotel itu adalah alat tulis. Jadi, nah biasa kan di atas meja dalam kamar hotel tuh ada alat tulis tuh, kayak pensil atau pena ataupun kayak catatan kecil gitu ya. Nah, kedua barang ini nih boleh kamu bawa pulang tuh Tamang Prado, karena dikutip dari Erdem tadi, dia bilang silakan membawa pulang pulpen, pensil, dan juga kertas catatan.

durasi mandi yang baik, yaitu tidak lebih dari 5-10 menit, agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Cristiano Ronaldo mungkin tidak akan asing di telinga para penggila sepak bola. Tapi, sebenarnya ada pemilik nama Ronaldo yang lebih dulu bersinar. Ronaldo Luiz Nazário de Lima. Namanya begitu melekat dengan timnas Brasil. Ronaldo memang sukses membawa timnas Brasil mencapai puncak penghargaan tertinggi di dunia sepak bola. Tercatat ia sudah dua kali membawa tim Samba menjuarai Piala Dunia, yakni pada 1994 dan 2002. Namun di balik namanya mentereng, Ronaldo memiliki julukan khusus. Dua peraih gelar Ballon d'Or ini dijuluki El Fenomeno. Julukan El Fenomeno atau dalam bahasa Indonesia berarti Sang Fenomenal sudah melekat sejak Ronaldo memenangkan penghargaan top skor La Liga pada usianya 20 tahun atau saat memperkuat Barcelona. Pada 1997, timnas Brasil berhadapan dengan timnas Italia dalam ajang Le Tournoi. Ronaldo pun membuktikan dirinya sebagai Fenomeno dengan gol solo pada pertandingan yang berakhir dengan skor 3-3 tersebut. Ronaldo lalu memenangkan penghargaan top skor La Liga lainnya bersama Real Madrid. Selama karirnya sebagai pesepak bola, ia pernah memperkuat Cruzeiro, PSV, Barcelona, Inter Milan, Real Madrid, AC Milan, hingga Corinthians.

0: Kak, maaf suara latu-latunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.
3: Ada satu kisah dua hati yang terluka telah lama. Di

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id

kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

0: juga sama berdua di pagi hari ini. Gue udah bersama dengan Tio. Halo Tio.
1: Halo.
0: Halo, gimana kabarnya Tio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
1: Sehat.
0: Seger
1: nih.
0: Seger ya? Jadi gimana lu agak ini enggak kaget dengan pagi hari harus datang ke radio enggak gitu?
1: Sebenarnya kaget sih, tapi kalau bangun pagi biasanya bangun pagi.
0: Biasa bangun pagi ya. Tapi lu sebenarnya asli dari mana, Tio?
1: Aku aslinya dari Medan.
0: Oh, dari Medan. Medan kotanya?
1: Aku agak masuk di Langkat.
0: Oh, di Langkat. Oke. Okay. Jadi memang aslinya adalah Medan. Mm-hmm. Oke. Okay. Jadi gini teman produk Tio, ini adalah salah satu dari peserta di Indonesian Idol season 13 waktu itu ya. Jadi sebelumnya aku sempat wawancara dengan Susila juga di sini. Terus Susila tuh sampai berapa waktu itu ya?
1: Susila seingat saya
0: 8
1: sampai...
0: ya? 8 besar emangnya sih dia?
1: Kayaknya dia 20 besar.
0: 20 besar ya? 20 besar. Tio waktu itu?
1: Aku top 12.
0: Top 12. Oke. Okay. Jadi Tio adalah salah satu dari top 12-nya season 13 Indonesian Idol. Waktu itu tahun berapa Tio ya? 13 tuh?
1: 2025.
0: 2025. Tahun kemarin banget ya?
1: Tahun kemarin. Baru banget.
0: Baru banget ya? Baru banget season yang sebelumnya ya?
1: Iya, season sebelumnya.
0: Season sebelumnya itu berarti dewan jurinya udah soleh ya? Udah soleh belum sih?
1: Belum.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Masih siapa ya sebelum soleh ya? Udah belum ada Vincent berarti ya?
1: Belum ada, Mas Anang, season saya Mas Anang.
0: Masih Mas Anang, oke. Jadi Tio juga, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang Tio ada single yang baru?
1: Ada.
0: Kita akan ngobrol-ngobrol nanti juga teman berdua tentang single terbarunya Tio kayak apa nanti, oke teman berdua? Jadi buat kamu juga yang mau nanya nih, boleh banget gue buka hotline Perdu FM Jakarta di 0811-800-105 buat ngobrol-ngobrol atau ada yang mau ditanyain ke Tio. Boleh ya nanti ya?
1: Boleh banget.
0: Oke, kita dengerin lagu dulu teman Perdu, ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Here we go.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro2. Masih di Music Planner, teman Pro2. Barengan gue, Elan, dan juga Tio di pagi hari ini.
1: Selamat pagi.
0: Ini buat teman Pro2. Tadi kita udah mengingatkan bahwa Tio dulu tahun kemarin banget berarti ya, Tio?
1: Tahun kemarin banget.
0: Masih di Idol. Nah, sekarang ternyata setelah berlalu, Tio sudah mengeluarkan single ya. Ini single keberapa, Tio? Kalau boleh tahu.
1: Ini masih single perdana.
0: Ini perdana banget ya? Wow, gokil. Jadi ini adalah single perdana Tio yang berjudul Lihat Aku ya? Lihat Aku. Boleh dong, Tio, diceritain kira-kira apa sih sebenarnya cerita di balik lagu Lihat Aku ini?
1: Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta Iskandar, diproduserin oleh Kak Pita Iskandar, dan Ranger sama teman-teman label aku 360.
0: Oke.
1: Ceritanya ini sebenarnya ini juga pengalaman pribadi ya, cuma udah lama banget kan.
0: Oh iya,
1: udah lama banget.
0: Ini pengalaman pribadinya Tio?
1: Udah lama banget sih.
0: Udah lama banget. Oke, ini disclaimer udah lama banget ya. Takutnya ada yang ngerasa, "Wih, baru nih,"
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, takut kan ada kesinggungan.
0: Iya. Oke, ini cerita lama lah ya.
1: Cerita lama.
0: Terus.
1: Sebenarnya Lihat Aku ini menggambarkan seseorang yang apa ya, menaruh harapan atau cinta, tapi dia salah tempat gitu.
0: Oh, back burner ya.
1: Back burner.
0: Jadi dia tuh sebenarnya sayang sama seseorang.
1: Iya benar. Kan?
0: Tapi orangnya dia nggak sayang sama dia atau belum sayang sama dia.
1: Sebenarnya dia juga sayang.
0: Oh tapi?
1: Cuman dia nggak mau ngelepasin yang ini dan nggak mau ngelepasin yang ini.
0: Egois. Oh jadi sebenarnya lagu ini cerita tentang itu.
1: Tentang itu ya.
0: Wah bahaya. Tapi selama ini beneran seluruh lirik Tio yang nulis atau gimana nih?
1: Enggak. Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta.
0: Oke, Kak Meta.
1: Iskandar.
0: Terus pertama kali Tio dikasih lagu ini gimana, kayak, "Wah, ini oke nih."
1: Nah, jadi itu posisinya lagi ngobrol-ngobrol kan sama Kak Meta, sama Kak Pika. Nah, Kak Pika itu selaku produser di lagu Lihat Aku.
0: Oh, dia produsernya ya.
1: Oke. Jadi ngobrol-ngobrol udah kayak kita ngiring-ngiring lah kan. Terus langsung disodorin Lihat Aku. Pas aku dengerin liriknya, wah relate ya bang.
0: Ternyata relate sama cerita yang udah lewat.
1: Sebenarnya nggak terlalu relate banget di aku.
0: Oke. Tapi
1: karena udah jangkap jauh banget.
0: Udah ya. Lama ya.
1: Tapi menurutku ini untuk menyangkup keseluruhan general gitu ya. Banyak nih sih.
0: Oh.
1: Apalagi zaman sekarang ya.
0: Iya.
1: Kayak menormalisasikan apa ya tentang status back burner itu.
0: Iya, akhirnya orang-orang yang apa ya, yang pengennya tulus sebenarnya niatnya, tapi ada orang yang di satu sisi juga nggak bisa memilih.
1: Iya benar.
0: Ini zaman-zaman kalau di TikTok banyak cowok bingung atau cewek bingung gitu ya.
1: Benar. Jadi kita juga nggak bisa maksain kayak, ya kamu harus sama aku.
0: Iya.
1: Kalau kamu mau sama aku, ya kamu lepasin dia.
0: Nggak bisa.
1: Dia nggak bisa ngelepasin itu.
0: Iya. Itu lagi happening banget, terutama mungkin di Gen Z sekarang ya. Kayak,
1: iya sih.
0: Di Gen Z sekarang tuh lagi happening banget kalau orang tuh bingung ya, cewek bingung, cowok bingung kayak, aku mau sama kamu tapi aku nggak mau ngelepasin dia, ya nggak bisa.
1: Tapi
0: kalau misalkan lo ada di posisi itu Tio, apakah lo memilih cabut aja atau lo bertahan dengan kesengsaraan ya kita bilang ya?
1: Cabut sih.
0: Cabut ya.
1: Cabut.
0: Setuju banget gue. Mending cabut aja nggak sih kalau kayak gitu?
1: Karena kita mikirin hidup kita aja udah
0: pusing.
1: Agak pusing.
0: Iya. Ya?
1: Apalagi di posisi itu. Jadi jangan sampai teman-teman ya.
0: Iya. Amit-amit ya.
1: Makanya yang relate-relate dengerin aja, obatnya itu dengerin lagu Lihat Aku.
0: Nah, coba dengerin tuh, udah bisa didengerin. Tapi waktu pertama kali lagu ini jadi pertama dengerin ke siapa? Ke keluarga, ke teman?
1: Pastinya ke keluarga.
0: Ke keluarga di Langkat.
1: Iya, ke keluarga.
0: Oh,
1: iya. Ibu, bapak.
0: Apa kata keluarga di Langkat? Mantap kali. Gimana?
1: Pasti respon awalnya itu kayak enggak nyangka ya, Nang ya.
0: Oh.
1: Enggak nyangka, Nak ya.
0: Gitu. Oh.
1: Anak kampung bisa punya lagu gitu. Karena memang penantian udah lama banget.
0: Iya.
1: Udah lama banget kalian jadi kayak setahun lebih lah bisa dibilang. Karena aku dari idol itu enggak langsung punya single kan?
0: Iya, benar. Nah,
1: jadi perjalanannya sedikit lama lah gitu, makanya mama bapak itu kayak terharu lah.
0: Iya.
1: Ya pasti terharu kan.
0: Pasti gitu. Terharu dong.
1: Anakku punya single sekarang, punya lagu gitu. Anak kampung yang dulunya ya elah, Padang gitu kan.
0: Iya, iya. Jadi, seorang anak kampung Langkat ya, di Langkat, oke. Terus tiba-tiba punya single. Jadi semua bangga ya, alhamdulillah ya. Luar biasa kau nang. Iya, jadi
1: you,
0: nah, mungkin kalau ibu bapak nonton tuh mau dede-dede dulu boleh?
1: Iya, kayaknya mama nonton enggak ya?
0: Nonton enggak ya?
1: Halo, Ma.
0: Dikasih tahu. Jadi luar biasa anaknya sudah bisa keluar single ya.
1: Alhamdulillah.
0: Betul. Tio lahir tahun berapa?
1: Aku 12 Juni 2004.
0: 2004. Oke, 2004 berarti udah Gen Z.
1: Udah Gen Z
0: dan Gen Z semuanya sekarang tahu bahwa ada situasi-situasi yang memang di hubungan ini enggak mudah. Salah satunya di lagu Lihat Aku Ini juga ya. Luar biasa. Ini mungkin kalau teman berdua dengerin ini lagu ini enggak dinyanyiin sendiri sama Tio ya?
1: Ini sebenarnya aku yang nyanyiin.
0: Oke.
1: Okay. Kapika juga ngisi juga di bagian itu.
0: Di backing vokal kah atau apa nih?
1: Apa sih layer vokal?
0: Layer vokal. Oke. Nanti kita mungkin akan dengerin teman berdua dari lagunya ini. Mungkin ada yang udah penasaran banget, kita dengerin dulu kali Tio lagunya. Okay, ya.
1: Boleh.
0: Oke, ini dia ada Ardi Tio dengan Pika Iskandar dengan Lihat Aku, teman berdua. Kita dengerin dulu gimana lagunya. Here we go.

0: Yes, semua berdua berojek, kamu dengerin Arditio dan Pika Iskandar dengan Lihat Aku. Gokil, gokil. Gimana Tio, waktu pertama kali denger hasil lagu ini, puas gak sebenarnya?
1: Jujur, aku puas banget.
0: Puas banget ya? Puas banget. Gimana, kayak happy?
1: Happy banget, karena waktu itu kayak waktu aku dikasih lagu ini, jadi porsinya itu bareng.
0: Bareng?
1: Bareng Kak Pika. Bareng Kameta, bareng Revo.
0: Oke.
1: Nah, jadi sama teman-teman 360 semuanya. Kita tuh iringnya kayak apa ya? Kayak ini lagu mau digimanain gitu. Jadi tapi juga ada sebagian aku di sesi Lihat Aku ini aku ikut kayak take-take apa di bagian mana gitu.
0: Oh,
1: di bagian take drum. Nah, kadang aku enggak ikut kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi pas gitu jadi lagunya. Mm-hmm.
0: Gokil ya, gokil banget. Berarti Tio untuk produksinya mostly banyaknya sebenarnya ada di take vokal ya.
1: Take
0: vokalnya banyak ya.
1: Banyak.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini seperti yang kalian dengar teman berdua, mungkin yang kamu dengar tadi, mostly bahas tentang si pasangannya gebetan ini. Loh, ribet gak tuh? Udah pasangan gebetan. Pasangan gebetannya ini ternyata mendua, selingkuh. Ya nakal lah ya, main gila lah. Tapi si Tio di sini memposisikannya sebagai sini aku yang obati,
1: iya,
0: gitu ya, aku yang obati. Jadi pernah jadi obat untuk seseorang Tio?
1: Jujur pernah.
0: Pernah.
1: Sekali seumur hidup sih.
0: Tapi itu nggak berlangsung lama ya?
1: Nggak berlangsung lama.
0: Nggak berlangsung lama.
1: Dan syukurnya cepat sadar gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah gitu, ya. Cepet sadar lah gitu.
0: Cepet sadar ya.
1: Jangan deh, jangan.
0: Jangan. Jangan lama-lama di posisi itu lah ya.
1: Jangan lama-lama di posisi itu.
0: Iya. Karena orang, setiap orang punya batas biasanya. Kalau misalkan udah terlalu jauh nih, daripada terlalu beresiko, mending udahan aja.
1: Iya benar.
0: Cabut aja gitu. Tapi dari lagu ini ada kesulitan gak sih waktu produksinya?
1: Jujur kalian gak ada.
0: Oke, sama sekali.
1: Paling apa ya, lebih ke menjaga kesehatan badan aja sih.
0: Oh.
1: Suara, pita suara.
0: Iya.
1: Karena udah mau deket take, jadi kayak kita tuh harus udah materi udah jadi. Mm-hmm. Jadi kita ngulik lah bahasanya,
0: kayak
1: ngulik di bagian mana improve yang mau kita take.
0: Uh-huh.
1: Dan alhamdulillahnya jalan aja.
0: Nice. Tapi kalau menurut Tio dari kan Tio kan dari idol lah ya, kita bilang dari idol. Ke dapur rekaman ada perasaan nervous gitu nggak? Karena mungkin biasanya kan kompetisi gitu, kita punya mental kompetisi antara peserta gitu.
1: Iya.
0: Terus tiba-tiba, wah ini masuk dapur rekaman nih, gimana perasaannya waktu itu?
1: Wah asli kak, keringet dingin. Sampai
0: pertama kali ya soalnya.
1: Pertama kali sampai aku bilang sama Kak Bika, kak ini perdana aku take vokal yang benar-benar di studio kayak gini.
0: Oh.
1: Prepare segala gitu.
0: Okay.
1: Jadi apalagi ini single pertama gitu.
0: Uh-huh.
1: Wah itu sampai kayak dingin kayak. Tapi aku berusaha enjoy aja padahal dalam hati.
0: Deg-degan ya. Iya sih. Dan juga mungkin karena proses produksi kan sebenarnya panjang ya, nggak segampang itu ya. Jadi mungkin masih kayak oh ini harus gimana nih gitu kali ya. Masih banyak yang harus kayak mungkin ada penyesuaian.
1: Iya benar.
0: Banyak penyesuaian. Cuma semoga biasanya sih kalau awal-awal kayak gitu lama-kelamaan udah enjoy.
1: Tapi jujur gak lama sih gitu. Maksudnya nervousnya tuh gak lama.
0: Nervousnya gak lama ya.
1: Karena orang-orang di dalam situ tuh memang se-enjoy itu.
0: Iya, supportive ya.
1: Supportive banget. Di 360. Jadi jadi aku tuh juga kebawa suasana kan. Jadi aku juga enjoy kan.
0: Iya, dan
1: alhamdulillah berjalan lancar. Vokal lihat aku.
0: Alhamdulillah. Akhirnya jadilah sebuah karya perdananya Tio ya.
1: Iya,
0: luar biasa. Dan ini kalau gue lihat di YouTube nih, udah 1 bulan lalu untuk diposting di YouTube, tapi sudah 37.000 views. Gokil. Iya,
1: 37.000.
0: Gokil. Thank you mungkin buat yang udah dengerin untuk karyanya Tio ya.
1: Terima kasih banyak guys buat teman-teman yang udah stream. Di semua DSP kalian.
0: Yes.
1: Jadi terima kasih banyak lah.
0: Iya.
1: Teman semua yang udah stream.
0: Karena banyak banget yang gue pantau juga dari apa namanya, dari komentar nih, pada ikut galau ternyata katanya.
1: Banyak yang relate ternyata ya
0: dari lagu Lihat Aku nih. Memang kayak sebenarnya dari pengambilan judul, kenapa Lihat Aku Tio?
1: Nah itu mungkin, jadi mungkin POV salah satu. Nah ini kan yang bikin Kameta.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi ini POV aku, kayak kita ini kan udah berjuang abis-abisan lah.
0: Betul.
1: Untuk satu orang ini.
0: Untuk satu orang.
1: Tapi pada akhirnya dia milih orang lain gitu.
0: Ah, itu yang bikin nyesek ya.
1: Itu yang bikin. Jadi mungkin POV dari judul Lihat Aku itu, itu sih POV aku.
0: Jadi kayak nengok dong gitu, nengok ke aku dong.
1: Lihat aku, lihat aku. Aku juga ada di sini.
0: Iya, gitu. Iya.
1: Aku juga tulus sama kayak dia.
0: Iya. Kalau nggak dilihat baru cabut aja.
1: Lebih baik ya, yaudah aku mundur.
0: Ah, itu dia. Itu penting tuh ya, teman produ dicatat baik-baik ya.
1: Catat guys.
0: Dicatat ya. Oke, teman produ nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti ya sama Tio teman produ. Tapi kita dengerin dulu lagu yang udah disiapin di playlist di pagi hari ini.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Elan dan juga sama Tio di pagi hari ini. Halo Tio.
1: Halo, kembali lagi.
0: Dan tadi kita sempat bahas sedikit tentang lagunya Tio nih, yang judulnya adalah Lihat Aku, yang sudah dirilis dan juga bisa didengerin di seluruh DSP ya.
1: Iya benar.
0: Pas banget seluruh DSP. Nice. Jadi lagu ini udah bisa kamu dengerin teman Pro 2. Jangan lupa di save ya.
1: Di save buat teman-teman semuanya. Dengerin di seluruh digital
0: streaming platform. Ya, keren. Dipakai juga mungkin buat konten-kontennya ya.
1: Iya benar. Clipperin kalian, biasa kalian ngekliperin sesuatu konten.
0: Iya.
1: Pakai solid aku.
0: Tapi sebenarnya kalau dari Tio ya, apa yang jadi harapan Tio sebagai penyanyi di lagu ini tuh buat pendengar-pendengar?
1: Buat pendengar aku, yang pastinya ya semoga kalian itu gak pernah jenuh ya. Sama kadang kalau untuk pendengar lagu ya, kalau untuk fanbase kan beda lagi. Ya sebenarnya mereka pendengar juga.
0: Iya kan? Pendengar juga pasti kan.
1: Tapi kadang kan mereka juga pengen lihat aktivitas aku. Karena aku punya konten kan.
0: Lebih intim lagi pengennya.
1: Nah jadi ya aku pengennya sih kalian tetap komit untuk jalan bareng-bareng. Itu aja.
0: Iya. Itu pokoknya membersamai Tio. Iya.
1: Dan aku pengen ngucapin terima kasih banyak juga untuk Tio Holik. Kayaknya itu fanbase aku.
0: Oh namanya Tio Holik. Yeah. Tio Holik. Boleh untuk Tio Holik. Mau bilang apa kalau Tio ke Tio Holik?
1: Untuk Tio Holik, love you all. Pokoknya kalau nggak karena kalian, aku nggak bakal ada di titik ini.
0: Nice.
1: Terima kasih banyak.
0: Tapi Tio, gue penasaran deh kalau misalkan artis punya fanbase tuh, kan biasanya ada grup fanbase gitu ya?
1: Ada.
0: Misalnya
1: ada
0: grup Tio Holik. Nah, Tio tuh ada di situ nggak?
1: Sebenarnya, gimana? Sempet ada.
0: Oh, sempet ada.
1: Aku sempet masuk juga kayak mantau lah gitu.
0: Di Tio Holik ini. Tapi nggak lama tuh.
1: Nggak lama.
0: Oh iya.
1: Jadi kayak teman aku lah yang handle gitu. Jadi kalau ada apa-apa mereka ngabarin gitu.
0: Nice.
1: Aku tetap ngeliat kok.
0: Iya. Sorry, ini pertanyaan awam dari orang yang nggak punya fanbase ya. Jadi kayak sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam grup fanbase gitu? Gue penasaran. Iya. Jadi ini udah bisa didengerin dan juga sudah bisa dilihat di YouTube juga ya?
1: Iya, di YouTube. Di YouTube.
0: Di YouTube ada video apa? Lyric visualizer sama dari audionya.
1: Nice.
0: Ini sejauh ini udah 1 bulan 37.000 teman Pro 2. Di like terus dan juga didengerin terus pastinya.
1: Siap.
0: Nah kalau misalkan terakhir mungkin buat seluruh masyarakat yang baru dengerin ini, Tio mau bilang apa nih?
1: Jangan sampai relate sama lagunya. Tapi kalau yang udah relate, jadikan Lihat Aku ini sebagai obat kalian.
0: Sudah jadi obat ya, biar cepat sadar. Oke, pokoknya sukses terus buat Tio dan seluruh karya-karyanya ke depan. Semoga akan banyak karya lagi ya.
1: Amin.
0: Semoga abis ini ada single baru dan main-main kesini lagi pastinya.
1: Amin. Nanti bareng sama Kapika nanti kemari.
0: Wah boleh.
1: Kapika lagi nonton.
0: Nah kalau Kapika nonton nih, main kesini juga.
1: Main kemari.
0: Welcome. Oke. Berarti sukses terus untuk Tio dan juga seluruh karya-karyanya. Semoga abis ini masih banyak jadwal promo mungkin buat Tio. Di beberapa tempat ya.
1: Ada beberapa.
0: Di beberapa tempat mungkin Tio akan sibuk masih untuk promo. Jadi di

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabudmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

0: Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, Maria tak mengintip.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein, minuman sejenis teh atau kopi, dan juga alkohol.

Bali Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,9 MHz motor baik kamu teman Pro 2 FM, masih di santai siang nih teman Pro 2. Satu informasi buat kita semuanya di awal perjumpaan kita ya, cie. Di jam 10.31 ya teman Pro 2. Yaitu pemerintah itu mempercepat pengembangan industri bioetanol nasional sebagai bagian dari strategi hilirisasi perkebunan dan transisi energi. Nah, salah satu langkah yang ditempuh itu adalah pengembangan ekosistem bioetanol terintegrasi di Provinsi Lampung. Dan komitmen tersebut itu ditegaskan dalam rapat koordinasi dan kunjungan lapangan pengembangan bioetanol terintegrasi di Lampung. Dan kegiatan ini itu dipimpin Wakil Menteri Investasi dan Hilirigasi, Wakil Kepala BKPM Todo Tua Pasaribu, serta dihadiri sejumlah pemangku kepentingan lain. Nah, informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di laman rri.co.id.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Ya, teman Pro 2 apa masih bersama kami di Santai Siang nih, teman Pro 2. Satu informasi lagi buat kita semuanya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya yang mengatakan harga bahan bakar minyak atau BBM non subsidi di Indonesia itu lebih murah ketimbang di negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Harga Pertamax RON 92 ya, itu 16.250 liter, dan Pertamax Green 95, RON 95 itu 17.000 per liter. Ya walaupun naik katanya ya, harga Pertamax di Indonesia itu jauh lebih murah dibandingkan BBM RON 92, 95 di negara lain. Ya, selain itu ya, Thailand itu juga dibilang tuh 28.000. Dan Teddy itu ngungkapin harga minyak dunia naik drastis sejak Maret 2026. Namun pemerintah berupaya untuk enggak menaikkan harga BBM. Dan kenaikan harga minyak mentah dunia itu dipicu oleh perang Timur Tengah antara Iran dengan Amerika Serikat dan sekutunya Israel. Informasi selengkapnya teman Pro 2 tentang Pertamax Indonesia lebih murah dibandingkan negara ASEA bisa kamu baca di laman rri.co.id.

0: Sudah siap, Ran.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

0: da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Pendengar kaum muslimin, baru saja kita dengarkan beduk dan azan zuhur untuk raya kota Jambi dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik ada tiga. Jika dia bercerita, dia berdusta. Jika dia berjanji, dia menyelisihi. Dan jika dia diberi amanah, dia berkhianat.

Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani.

akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan.

0: dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
1: Sebaiknya kamu tahu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,9 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2 FM. Nah, teman Pro 2 masih di santai siang nih, media sosial ya. Ini udah jadi bagian yang gak bisa dipisahkan dari kehidupan banyak orang. Ya, tanpa kita sadarin teman Pro 2, kita pun juga sama tuh dengan ini ya. Hadirannya itu gak sekedar sebagai sarana hiburan dan komunikasi aja, tapi telah berkembang sebagai sarana bisnis dan informasi. Jadi gak heran nih, banyak orang yang sulit melepaskan penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Namun teman Pro 2, ya walaupun kayak gini, setiap orang tuh memiliki cara berbeda-beda dalam penggunaannya. Ada nih orang yang posting mulu gitu ya tentang kehidupannya tuh, semuanya di posting gitu, gak bisa kelewat gitu, udah jadi kehidupannya di media sosial gitu. Nah, ada juga orang-orang yang nunjukin aktivitas pengguna media sosial dengan update status, tapi ada juga yang hanya membuka medsos setiap hari tanpa buat status. Istilahnya mereka hanya menjadi penonton dalam medsos tersebut tuh. Nah, ternyata perbedaan cara penggunaan medsos ya, itu terdapat pada dapat mengungkapin ciri kepribadian teman Pro 2. Cirinya yang pertama, kalau misalnya ada orang yang buka medsos setiap hari, terus jarang update status, kali-sekali aja, mungkin sebulan sekali, kalau ada hal-hal yang penting gitu ya. Ini adalah orang yang tertutup ya teman Pro 2. Orang yang membuka medsos setiap hari tapi jarang update status, ini mereka adalah ciri orang yang tertutup. Mereka nggak pengen gitu seluruh kehidupannya dipublikasi secara online. Hadirannya di medsos itu hanya mengamati, terus melihat apa yang diposting orang lain. Mereka menolak mengungkap hal-hal pribadi untuk dirinya sendiri. Karena ya, batasan tegas yang ditetapkan itulah nih yang membuat profil mereka kosong tanpa status. Terus juga mereka adalah sosok yang bijaksana, teman Pro 2. Selain tertutup ya, mereka orang yang bijaksana, mereka menyadari nih bahwa medsos itu memiliki dampak yang sangat kuat. Nah, oleh karena itu ya, mereka pun bijak dalam berbagi status. Misalnya nih, seperti saat sedang memiliki masalah ya. Kebanyakan orang kan bikin status tuh, ya Tuhan gitu, dan yang lain-lainnya lah ya. Mereka tuh gak akan membebarkan di medsos ya, membeberkan hal itu di medsos. Hal yang akan dilakuin itu adalah introspeksi diri, terus menyelesaikannya secara langsung. Mereka bijak ingin membagikan konten seperti apa ke media sosialnya. Mereka gak ingin hal itu berdampak buruk, apalagi bisa menghilangkan kebahagiaan dan ketenangan dirinya. Tapi gak hanya ini nih teman Pro 2, masih banyak ya ciri kepribadian orang yang buka medsos setiap hari tapi jarang update status. Stay Pro 2 FM.

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Nah, teman pro 2 apa menjadi kepribadian orang yang buka medsos setiap hari ya, tapi jarang banget untuk update status, itu adalah mereka yang selektif menggunakan energinya. Semakin banyak seorang berinteraksi di media sosial ya, ini aku kutip dari Bitunesia nih teman pro 2, semakin banyak energi yang terkuras. Nah, ciri orang yang buka medsos tapi jarang update status itu adalah karena mereka tuh termasuk orang yang selektif menggunakan energinya. Mereka nggak pengen tuh menghabiskan waktu untuk berdebat atau khawatir dengan pendapat orang lain karena postingan mereka gitu. Nah, oleh karena ini ya, mereka tuh hanya mengunggah apa yang terjadi dan apa yang menjadi pencapaian penting dalam hidupnya aja. Prosesnya nggak gitu. Mereka langsung kayak orang bilang ini melihara tuyul atau gimana gitu ya. Tiba-tiba ada gitu. Atau membela apa yang diyakini. Mereka berhati-hati menggunakan media sosial tuh karena ya, mereka tuh memprioritaskan kesehatan mentalnya. Kalau misalnya medsos membuat mereka stres, mereka akan langsung menjauhin itu teman-teman pro 2.

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus
2: ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah diperlukan sebagai penyeimbang.
4: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Welcome back to your favorite show, Indonesia Top 20 Jakarta, with your host Eddie Tama. Nemenin lo di hari Sabtu ini, teman bro 2. Buat lo semua yang lagi enjoy dengan weekendnya, menikmati weekendnya, gue bakal nambahin kenikmatannya nih. Karena gue udah siapin 20 lagu Indonesia pilihan yang tentunya sudah dikurasi oleh MD kita, Oza. Dan untuk edisi kali ini, teman bro 2, ada satu lagu yang harus keluar dari chart Indonesia Top 20 Jakarta. Satu lagu yang sudah cukup lama menemani kita di Indonesia Top 20 Jakarta. Satu lagu dari Perunggu dengan Pikiran yang Matang. Harus keluar dan tergantikan oleh new entry kita di posisi ke-20. Sebuah lagu spesial yang dirilis bertepatan dengan ulang tahun anniversary ke-30 Sheila on 7. Terasa spesial karena ini mengangkat juga fenomena orang-orang yang mungkin makin sulit buat membedakan antara keinginan dan juga kebutuhan. Menarik buat kita denger ya. Alright, langsung aja. Ini dia new entry kita. Ada satu lagu yang menempati posisi ke-20 di Indonesia Top 20 Jakarta. Ini dia Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 20.

0: di posisi ke-19. Dua minggu berada di chart Indonesia Top 20 Jakarta. Satu lagu dari Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Ini sebuah lagu yang masih diproduseri oleh Petra Sihombing dan kabarnya juga menjadi sebuah penanda era barunya Bernadia. Waduh, menarik ya. Alright, kita bakal move ke posisi ke-18 untuk edisi minggu ini, teman berdua. Satu lagu dari Mahalini dengan Bermimpi.
1: Number 18.

satu lagu yang cukup menarik buat gue sendiri, teman perdua, di mana salah satu liriknya penggalan di lagu ini ada lirik yang berkata manusia kecil tapi besar sungguhnya. Ini mungkin jadi pengingat buat kita semua, teman perdua, dan juga

Itu dia nomor 2, Raim Laude dengan Ikhlok yang menempati posisi ke-17. Sekarang kita move ke posisi 16. Satu peringkat di atasnya. Ini ada satu lagu dari Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota.

sebagian orang juga relate banget gimana jalanan Jakarta yang macet. Tapi kalau kita bayangin juga, ini vibes-nya tuh ala-ala California gitu. Yes, satu lagu dari Farel Hilal dengan Keliling.

0: cukup lama menemani kita juga di Indonesia Top 20 Jakarta. This is dia dengan
1: number 14.

0: Who knows ya? Kita gak ada yang tahu kedepannya akan seperti apa nih. Jadi kita bakal move dulu ke lagu selanjutnya. Di posisi ke-12, satu kolaborasi dari Toh Pati dengan Fabio Acer dengan Cinta Kita.
1: Number 12.

0: Kakao. Menambah posisi ke-11 di Indonesia Top 20 di Jakarta. Nah, sebelum gua bakal lanjut ke posisi 10 untuk edisi minggu ini, gua bakal kasih recap dari posisi ke-20 sampai posisi ke-11 di Indonesia Top 20 di Jakarta edisi minggu ini. Di posisi 20, new entry kita untuk minggu ini, Sheila on 7 dengan Sederhana. Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan di posisi ke-19. Di posisi 18, Bermimpi dari Mahalini. Posisi 17, Ikro dari Raim Laude. Senja Sudut Kota by Samuel Cita berada di posisi ke-16. Di posisi ke-15, Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 14, Dia dengan Ea. Menempati posisi 13 di minggu ini, ada kolaborasi dari Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Tohpati dan Fabio Acer dengan Cinta Kita mengunci posisi 12 di minggu ini. Dan di posisi 11, Lioda dengan Teganya Kau. Yes, itu dia teman Bro 2, lagu-lagu yang berada di posisi ke-20 sampai posisi 11 untuk Indonesia Top 20 Jakarta minggu ini. Sekarang, gue bakal spill siapa lagu yang mengunci posisi 10 untuk edisi minggu ini. 14 minggu berada di Indonesia Top 20 Jakarta. Ini dia, Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Number 10.

0: satu lagu yang cukup lama menemani kita di Indonesia Top 20 Jakarta, dan di minggu ini menempati posisi 9. Kita lanjut ke posisi 8, ada satu lagu dari Dimansyah Laituba dengan Agar Selama-Lamanya.
1: Number 8.

0: posisi 7 di minggu keempat di Indonesia Top 20 Jakarta. Ini satu lagu yang menurut gue cukup romantis ya, tapi kayak gak lebay gitu ya. Ini mungkin momennya kayak ketika lo udah menemukan seseorang yang tepat. Jadi 1000 kali pun akan lo lakuin kadang-kadang demi dia, ya gak sih? Alright, kita bakal move ke posisi 6 untuk minggu ini, teman bro 2. Ada satu lagu yang sudah mengunci, satu lagu dari Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 6.

Fun 17 dengan Jangan Paksa Rindu. Sebuah lagu yang mungkin relate banget buat lo semua teman bro dua yang sedang berada di sebuah hubungan yang kelihatannya tuh masih bertahan gitu ya secara fisik, tapi perasaannya sebenarnya udah mulai

Resonance. Alright, kita move ke lagu selanjutnya. Lagu yang bisa dibilang lagunya Gen Z nih untuk sekarang. Yes, ini dia teman bro 2, menempati posisi keempat untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. This is NPD, sempurnanya. Number 4.

juga Nadif Basalamah dengan lagu Semusim. Dan runner-up kita untuk edisi minggu ini, teman berdua, sebuah lagu yang udah seliburan di FYP, udah nemenin kita juga bertahan lama di Indonesia.

0: persaingan yang ketat banget di Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini, teman Pro 2. Dan sebelum gua kasih tahu siapa juara kita untuk edisi minggu ini, kita bakal recall dulu ya, posisi ke-10 sampai runner-up atau posisi 2 untuk edisi minggu ini. Kita mulai di posisi 10, ada Nandi Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Di posisi 9, Mahalini, Kemarilah Tenang, Agar Selama-Lamanya dari Diman Syahlai Tupa mengunci posisi ke-8. Di posisi ke-7, Seribu Kali dari Gia Indrawari. Masa Ini, Nanti dan Masa Indah Lainnya by Nuka di posisi ke-6. Di posisi ke-5, Jangan Paksa Rindu by Ivan Seventeen. NPD dengan Sempurnanya Aku di posisi ke-4. Di posisi ke-3, ada Toh Pati dan juga Nandi Basalamah dengan Semusim. Dan posisi kedua kita di Indonesia Top 20 Jakarta, ada Titik-Titik di Ujung Doa by Sal Priyadi. Okay. Sekarang kayaknya waktunya ya buat gua spill, gua kasih tahu ke lu siapa posisi nomor 1 kita di Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini. Ada satu lagu yang sudah bertahan selama 6 minggu lamanya di Indonesia Top 20 Jakarta. Selamat kepada Enal featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret menjadi juara kita di Indonesia Top 20 Jakarta minggu ini.
1: Number 1.

0: pami kita yang baru masuk di chat. Nah, kira-kira dia bisa nggak ya nanti melanjut tinggi gitu ya, karena Olivia Rodrigo juga keren banget. Anyway, kita move on ke nomor 18. Sekarang ada Blackpink with Go.
1: Number 18.

puterin Somber with Home Wrecker. Waduh, di nomor 17 sama Bro 2 masih stay di nomor 17 di minggu lalu juga. Dan sekarang kita langsung aja ke nomor 16 yang kemarin rame gitu ya. Bahkan sampai hampir dimintain foto sama salah satu selebgram, tapi sayangnya ditolak lagi. Ada Harry Styles with Aperture at number 6, number 16.

0: gue Davi Prada. Di No 15 barusan ada Tad McGray with Nobody Is Girl. Ini udah 8 minggu ya di chart, tapi masih stay di nomor 15 nih. Tapi di nomor 14 ini ada lagu yang magical banget, karena baru 2 minggu di chart, dari New Coming di minggu lalu tiba-tiba langsung ke nomor 14. Ada Bruno Mars with Risk It Off.
1: Number 14.

udah hampir masuk top 15. Wih, gokil. Oke, kalau gitu teman berdua, kita langsung move on juga ke lagu berikutnya. Ini lagu yang waktu itu sempat viral di mana-mana, speed up versionnya. Ada nomor di 12, I Live With Not Cute Anymore. Number 12.

terakhir. Kayaknya ini bakal naik terus sih, karena di minggu lalu tuh di nomor 10, sekarang nomor 9. Alright? Kalau gitu, sekarang kita move on ke nomor 8. Ada Sienna Spiro with Die on This Hill. Number 8.

Eternity. Ya, sayang sekali ini lagu di minggu lalu di nomor 2, tapi harus turun di nomor 7. Karena udah lama juga sih, udah 14 minggu di chart ya. Terus habis itu sekarang kita move on ke nomor 6. Perempuan yang sempet main ke Indonesia, ada Ray, Where Is My Husband? Number 6.

0: Podcast Blessing Richard masih kuat nih di nomor 5. Olivia Dean with Man I Need. Emang ini jadi lagu juga anthem buat gue sih. Tapi Woman I Need ya, bukan Man I Need. Rada serem kalau misalkan Man I Need juga. Oke, sekarang kita move on ke nomor 4. Di nomor 4 ini adalah mantan nomor 1 di minggu lalu. Ada Taylor Swift with The Fate of Elia yang harus turun ke
1: nomor 4.

cuman berselang satu lagu aja kita ketemu lagi sama Olivia Dean. Emang lagunya enak banget sama Pro 2. Naik dari nomor 7 di minggu lalu, sekarang ke nomor 3. Calon-calon lagu-lagu yang bakal naik ke nomor 1 nih.

109.9 Broadway Jakarta. Selamat sore. Halo. Betul lagi ya bersama kami sore hari ini di edisi weekend. Yes, sore ceria. Kalau tadi udah dengerin chart Jakarta untuk lagu-lagu paling banyak kamu request ya. Sekarang kita bakalan lanjut dengerin lagu-lagu yang tentunya seru-seru sampai jam 7 nanti gue bakal nemenin lo ya. Udah dibuka sama Bilal, sekarang gue punya Rizwan dengan

0: RRI Bengkulu 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, dan
1: terus juga di 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi, 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, maaf. Dan juga yang terakhir di 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang.

0: Dua, masih bareng sama Liza dan juga
1: Kayla Rinta yang bakal ngebawain suara ceria spesial Belajar Sumba ini yang juga akan disiarkan di 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung, dan juga
0: 90,9 FM dari Pro 2 RRI Jambi, 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, dan 91,6 Pro 2 RRI Palembang. Dan sekarang kita udah gak sendirian ya.
1: Kita udah kedatangan sama narasumber kita yang paling cantik hari ini. Dan siapa nih?
0: Iya, boleh langsung kenalan kak.
2: Baik, perkenalkan saya Dea Anggun Anggita kak, dari mahasiswa Prodi Seni Tari Universitas Lampung.
1: Keren banget ya.
0: Karena kan kita mau ngobrolin soal mengupas koreografi non tradisi bongkah ya. Jadi kira-kira nih, karena kan kita tari ya seperti kita tahu lah ya kak, tari itu bukan hanya soal gerakan yang indah dipandang gitu, tapi juga media untuk menyampaikan gagasan, emosi hingga kritik sosial.
1: Tapi yang paling menariknya di sini tuh yang bakal dibahas adalah bongkahnya nih. Ternyata bongkah itu sebuah karya koreografi non-tradisi yang lahir dari proses kreatif, eksplorasi dan interpretasi mendalam terhadap sebuah gagasan.
0: Iya, jadi melalui karya ini kita diajak untuk memahami bahwa setiap gerakan memiliki pesan yang ingin disampaikan ya, bareng sama kakak. Jadi mungkin kita bisa langsung nanya-nanya kali ya kak ya. Oke kak, sebelum ngomongin soal bongkah nih, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tari non-tradisi?
2: Jadi untuk tari non-tradisi sendiri tuh kak, dia tari yang tidak terikat dengan pakem-pakem tertentu. Jadi kalau untuk tari tradisi kan biasanya terikat dengan pakem-pakem daerah tertentu kan. Kalau untuk tari non-tradisi ini dia tidak terikat sama sekali. Jadi kita lebih bebas untuk berekspresi. Dan itu dan itu bisa berbau dengan lingkungan.
0: Contohnya kayak gimana kak?
2: Bisa nih kita mau ambil koreografi non-tradisinya misal seputar RRI juga bisa.

0: kita dapat ilmu baru ya.
1: Benar banget. Karena ini pengetahuan terbaru ya.
0: Iya. Aku mau nanya nih ya, dari mana sih ide awal lahirnya karya koreografi Bongkah?
2: Baik, jadi untuk ide awal dari karya koreografi Bongkah itu kak, bermula dari hasil pengamatan saya dengan kelompok. Kebetulan saya ada dalam satu kelompok itu ada 3 orang. Dan ternyata tuh masih banyak sih orang-orang itu dalam memandang kuli bangunan ini rendah gitu. Jadi kayak kami tuh tertarik untuk melihat aktivitas dari kuli bangunan tersebut. Aktivitasnya tuh bagaimana sih? Karena selama ini kan kami taunya aktivitas kuli bangunan tuh hanya memaku, seperti itu kan, gergaji. Tapi kami belum tahu nih dalamnya pekerjaan kuli bangunan itu seperti apa gitu.
1: Berarti kakak riset dulu ya tentang kuli bangunan ini. Terus kak, boleh nanya gak sih kak, apa ide dari nama Bongkah tersebut? Kenapa namanya Bongkah?
2: Sebenarnya Bongkah itu berawal dari

0: tersebut.
1: Oke.
0: Itu butuh waktu berapa lama Kak untuk menciptakan tari bongkah ini?
1: Kurang lebih 1-2 bulan sih Kak, jalan sampai 2 bulan.

0: langkah ini?
1: Kurang lebih 1-2 bulan sih kak, jalan sampai 2 bulan ya. Ya.
0: Wow, 1-2 bulan, wow. Itu udah termasuk risetnya juga kak?
1: Ya.
2: Lama, tapi kalau untuk ide yang sekeren ini tuh termasuk
1: masyarakat tuh yang seperti itu. Kalau untuk pesannya yaitu tadi, jadi tidak semua harus kita pandang bahwa kuli bangunan itu pekerjaan yang rendah. Padahal kalau tidak ada kuli bangunan,
0: tidak ada bangunan, segala macam.
2: Kita siaran nggak di studio ya, ini
0: nanti ya.
2: Harus melayani di kujanan.
1: Berjasa kan?
2: Iya berjasa.
0: Benar banget. Terus kak, gimana sih proses kakak nih untuk menerjemahkan sebuah ide menjadi gerakan tari?
1: Kalau untuk ide awalnya itu kami melalui observasi sih kak. Seperti yang sudah saya katakan di awal, kami mengobservasi dulu aktivitas kuli bangunannya itu seperti apa. Karena ternyata dari awal yang kami tahu itu aktivitasnya hanya memaku segala macam, ternyata di dalamnya itu beda. Ada misal langsung dari pembuatan pintunya. Pembuatan pintu itu menggunakan apa? Terus bagaimana cara meracik semennya tersendiri? Nah itu yang pengamatan-pengamatan kami dari observasi tersebut yang langsung kami jadikan ke ide tarinya tersebut.
2: Detail ya, berarti risetnya ya.
0: Nah, lama kayaknya kakak juga bisa bangun rumah nih kayaknya.
2: Soalnya kayaknya ilmu tentang bangunannya ini lebih keren lagi nih.
0: Keren lagi nih kayaknya. Terus gimana nih kalau misalnya apa sih tantangan terbesar kakak nih untuk menyusun koreografi bongka?
1: Sebenarnya kalau tantangan terbesarnya pasti banyak ya kak, apalagi notabene itu aktivitas kuli bangunannya kan cowok nih. Kebetulan kami satu kelompok itu 3 orang cewek semua.
0: Sulit sih betul. Ya.
1: Jadi kami harus mendalami dulu nih. Sebenarnya kuli bangunan ini seperti apa, karena kami kan benar-benar mulai dari nol ya ibaratnya. Jadi kami harus mengamati terlebih dahulu baru kami menciptakan karya-karya tersebut. Dari ide tersebut kami melihat peluang mana sih yang bisa kami curahkan dari ide tersebut gitu.
0: Terus dari semua pengalaman kakak yang observasi tentang kuli bangunan gitu kan ya, ada beberapa gerakan yang terinspirasi dari mana nih kak? Maksudnya kayak misal dia kan memaku gitu kan, atau ada lagi nggak sih?
2: Iya, selain yang disebutkan tadi mungkin.
1: Sebenarnya kami mengambil gerakannya bukan memaku, hanya memaku gitu sih kak. Jadi emang kami mengamati cara memaku itu bagaimana, tapi kami jadikan dalam koreografi itu tidak hanya memaku saja, itu menggunakan kreativitas gerakan. Seperti ada yang mengaduk semen, itu jadi ada satu penari yang dia emang bukan satu penari, kemarin emang waktu presentasi hanya satu penari, cuman akan kami tambah jadi 3 penari yang menjadi semen tersebut. Jadi seolah-olah penari itu menjadi semennya. Nanti ada penari lainnya yang mengangkat, satu penari yang mengangkat semen tersebut untuk diaduk. Nah, penari yang diangkat ini dia ditaruh ke tempat pengadukan, dan nantinya dia akan dicampur dengan semen. Jadi dia dibalur semen.
2: Jadi
1: karena itu disebut koreografi lingkungan, karena dia harus menyatu dengan lingkungan.
0: Jadi kalau gue sih ngebayanginnya kayak artistik banget, serius.
2: Iya sih, dan ini tuh susah banget ya.
0: Iya.
2: Karena kan ini mainin apa pemikiran penonton juga ya.
0: Benar. Karena jujur ya, selama ini kan gue mikir kalau misalnya pengaruh tuh ya kayak di scrolling kita di media sosial.
2: Iya gitu kan, kayak modern dance, tradisional. Dan kita jujur baru tahu sih tentang tarian yang ternyata dibikin dari gimana kita memandang dunia ya.
0: Iya, benar banget, keren banget sih kak. Terus kalau berapa lama proses kemarin kita tahu ya, 1-2 bulan. Jadi kira-kira menurut kakak sendiri apakah ini terlalu cepat atau gimana kak?
1: Sebenarnya kalau dibilang terlalu cepat ya berarti terlalu cepat ya kak. Cuman kan sebelum itu kami mengalami proses nih, seperti presentasi awal itu bagaimana, pasti banyak-banyak revisi baru sampai kami ke seleksi. Sebenarnya kalau untuk pengkaryaan itu udah masuk ke tahap seleksi gitu. Jadi ada presentasi-presentasi, seleksi-seleksi seperti itu.
2: Oh, presentasi dan seleksi ini antar mahasiswa tari juga atau gimana?
1: Dengan dosen.
2: Oh, dengan dosen. Ya. Oh, langsung ya.
1: Ya.
2: Kayak tugas akhir gitu kah atau gimana?
1: Ya. Lebih mirip-mirip dengan tugas ya, akhir. Terus pastinya setelah presentasi banyak bimbingan.
2: Iya. Semangat ya.
0: Terus kak, kira-kira ada kesulitan gak sih kak selama kakak melakukan proyek ini, apalagi bareng sama teman-teman lain, kan sama kelompok gitu?
1: Kalau untuk kesulitan pasti ada, apalagi untuk penari kami tuh menyesuaikan juga jam mereka. Kadang kami janjian latihan di jam 4, ternyata penari dari 11 penari yang bisa hanya 2 orang, biasanya seperti itu. Jadi kami juga kan bingung. Sebenarnya kalau koreografi lingkungan tuh dia nggak harus latihan yang lebih ekstra seperti tari yang biasanya ditampilkan di panggung. Cuman harus lengkap. Karena banyak eksplorasi-eksplorasi ruang di situ. Misal ada kayu tuh, nanti dieksplor, masuk-masuk ke dalam kayu yang kecil. Jadi gak bisa kalau semisal yang datang cuma 2 orang sebenarnya. Cuman balik lagi kan penarinya juga pasti punya jadwalnya masing-masing.
0: Benar sih.
2: Iya, karena kalau tari penarinya gak lengkap udah beda makna sendiri ya. Benar,
0: kosong juga kan kalau misalnya gak ada. Oke lah, kalau gitu nomor 2 mungkin kita masih ngobrol lagi ya.
2: Iya, nanti kita ngobrol lagi sama Kak Dea ya.
0: Tapi sebelumnya kita dengar dulu lagunya saat ini.

0: Lagi lihat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal.
0: Nggak kalah bagus kok.
1: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: Baik kamu, menyenangkan.

0: dan juga Kayla Rinta yang lagi disiarin juga di 105,1 FM Pro 2 Bengkulu, terus 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung,
1: 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi, 105,5 FM Pro 2 RRI Cililit, dan juga 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang.
0: Ya, barengan dengan narasumber kita,
1: Kak Dea. Iya, kita ngobrolin soal mengupas koreografi dan tradisi bongkah ya. Lanjut lagi Kak nih, kita nanya nih. Iya. Kak, kan dalam proses pembuatan bongkah ini kan lama ya, 1 sampai 2 bulan. Nah, kira-kira ada ini enggak sih Kak? Kalau bisa penonton nih melihat tarian bongkah ini, apakah mereka ini diperbolehkan gitu untuk mempunyai interpretasi yang lain selain

0: luka ini untuk menjadikan interpretasi orang ini sama gitu. Jadi mungkin melihat di awalnya pasti interpretasinya beda-beda. Namun ketika melihat sampai ending, ya mereka pasti tahu ini arahnya kemana gitu. Itu tujuan kami menggarap koreografi tersebut.
1: Berarti benar ya mainin gimana pemikiran dari penonton yang lagi menonton karir itu. Okay, tapi jujur nih ya, penasaran banget. Tadi kan katanya yang satu kelompok cuma 3 orang dan perempuan semua nih. Sedangkan dilihat di tariannya itu berapa orang tadi?
0: 11 orang.
1: Dan itu laki semua kan? Itu gimana cara ngumpulin para penarinya gitu, Kak?
0: Sebenarnya untuk ngumpulin para penarinya, kami tuh tidak yang latihan setiap hari itu sih, Kak. Kami menyesuaikan jadwal mereka juga. Kalaupun seminggu bisa 2-3 kali, kalian bisanya hari apa gitu.
2: Itu ngumpulin dari mana tuh, Kak, untuk 11 orang ini?
0: Gimana?
2: Ngumpulin orang-orangnya
1: ini tuh dari mana? Kayak dari sanggar, Kak? Atau kayak ada tingkat atau seangkatan mungkin?
0: Ya itu beda-beda, Kak. Adik tingkat ada, seangkatan ada, dari sekolah-sekolah SMA ada, SMA Bandar Lampung. Cuman dari sanggarnya biasanya. Dari sanggar sekolahnya tersebut. Terus ada juga yang anak dari sanggar dan ada yang dari universitas lain.
1: Berarti ini campur semua ya?
0: Ya, seperti ada penarinya dari ITERA, ada dari Teknokrat, seperti itu.
1: Wow, rame banget ya ini. Dan ini kayak jadi sarana buat nambah relasi ya,
2: kenalan lagi ya sama teman lain ya.
1: Betul banget tuh.
2: Terus juga ini kan dalam bokas sendiri kan kayaknya mungkin perlu sama musik kali ya, Kak ya. Nah itu kayak gimana tuh prosesnya?
0: Kalau untuk penggarapan musiknya di kami hanya menggunakan alat-alat yang ada di sekitar lokasi saja, Kak. Sebenarnya boleh sih menggunakan alat-alat lain seperti gitar, terus drum gitu, boleh sebenarnya. Cuman kami hanya menggunakan alat-alat yang ada di situ. Misal paku, terus ada kerikil atau ada seng, terus pukul-pukulan apa tah, ember segala macam. Kami musiknya hanya menggunakan dari barang-barang yang ada aja. Jadi tidak menggunakan alat musik asli.
1: Ada komposer lagunya
2: Benar.
0: Komposernya memang ada. Jadi komposernya 1, pemusiknya 3. Jadi totalnya ada 4 orang.
1: Biar suaranya bisa kedengar ke penontonnya.
2: Berarti ini satu tim berapa banyak orang nih, Kak?
1: Total orangnya.
0: Untuk pemusik hanya 4 orang. Penari sejauh ini masih 11 orang. Cuman bisa bertambah gitu.
1: Udah 15 nih.
0: Ya, kalau untuk tim produksi ada 20-an lebih.
2: 20-an. Wow.
1: Bahkan orangnya banyak banget ya.
0: Berarti
2: kayak produksi gede ya. Terus juga ini kan 1-2 bulan. Terus kalau misalnya kelompoknya sebaik ini, kira-kira prosesnya kayak gimana nih, Kak, selama pembuatan bokar ini? Karena kan kayak harus latihan pakai musiknya juga gitu kan. Terus juga ngumpulin orangnya, tuh kira-kira ada kesulitan gak sih, Kak?
0: Kalau dari kami sendiri, bertiga, koreografernya, itu kami latihan dengan penarinya terlebih dahulu, Kak. Baru dengan pemusiknya. Jadi nanti kalau sudah penarinya jadi, kami videoin, kirim ke

0: Okay.
1: Nah ini pemusiknya sendiri satu jurusan kah sama kakak atau gimana nih?
0: Kalau untuk pemusiknya dari prodi pendidikan musik.
2: Oh, berarti ini collab ya berarti?
0: Iya.
2: Oh, wow. Keren banget.
0: Karena kebetulan Unila yang seni kan dipisah. Jadi kan kami cuma berdua tuh di sana.

0: projectnya terhadap Bongkah, terhadap project ini sih lebih tepatnya.
1: Sebenarnya kalau untuk berkesannya ya itu tadi sih, karena kami cewek semua, sulitnya di situ, dan kami harus mengumpulkan semua cowok-cowok ini gimana sih? Iya, ibaratnya ngumpulin cowok satu aja susah kan? Iya, ini dan itu coba iya kan? Dan kita bertiga cewek semua.
0: Harus lebih galak ya berarti ya?
1: Iya.
2: Jadi lebih komunikatif nggak sih sama cowok tuh? Emang susah kan sama mereka tuh ya?
0: Iya betul.
2: Kita para perawan itu emang mengerti.
0: Paham lah di posisi kakak. Cuma kayaknya lebih sulit aja gitu.
2: Iya kan?
0: Posisinya Kak Dea.
2: Terus Kak nih, apa sih yang membedakan tari non-tradisi dengan juga tari yang lebih konvensional di mata generasi muda?
1: Kalau tari non-tradisi itu kita jauh bisa lebih berekspresi Kak. Kita jauh lebih bebas untuk mengharapnya. Dalam kita membuat penciptaan karyanya itu jauh lebih bebas daripada yang konvensional.
2: Oke, berarti lebih bebas ya Kak.
1: Iya.
2: Oke. Terus juga Kak, kira-kira nih gimana sih respon penonton sejauh ini terhadap karya Bongkah?
1: Kalau sejauh ini sih respon penonton masih yang positif ya, cuman dari seleksi awal itu memang ada penonton yang bilang masih kayak pesan di akhir itu belum tersampaikan gitu. Makanya kami ada seleksi dua sebelum pementasan. Jadi kami ngerombak apa sih yang kurang, karena kami setelah presentasi kami juga menanyakan dengan penonton, gimana sih karyanya tadi, kira-kira kurang apa gitu. Kami juga meminta pendapat dengan penonton.
2: Oke, nah ini penonton yang kita obrolin ini lebih ke dalam ruang lingkup yang kecil atau gimana nih Kak?
0: Iya.
2: Atau emang penonton yang besar dipentaskan gitu?
1: Sebenarnya kalau untuk presentasi penontonnya mungkin hanya dari teman-teman angkatan, adik tingkat seperti itu. Cuman kalau untuk pementasan dari orang luar juga sih Kak.
0: Berarti siapapun yang ya, gitu.
1: Siapapun yang mau nonton itu boleh banget datang ke lokasi gitu.
0: Lokasinya di mana nih kalau boleh tahu?
1: Kalau untuk lokasi sebenarnya waktu presentasi 1 dan 2 kami tuh ada di Palapa.
0: Palapa.
1: Ya, tapi untuk pementasan kami diarahkan untuk berpindah lokasi. Jadi di Langkapura.
0: Makin jauh ya.
2: Ya udahlah kalau gitu, menurut Kak Dea sendiri nih, gimana cara membuat seni tari lebih dekat dan relevan terhadap generasi muda?
1: Sebenarnya kalau untuk membuat lebih dekatnya itu dari diri kita sendiri sih Kak. Kalau kita ikhlas, kita nyaman dalam kayak menjalankan jadi seorang penari, itu ya pasti aman-aman aja gitu. Beda lagi kalau kita selalu ngeluh, ih gak enak banget sih jadi penari ini, gini-gini kayak gitu. Jadi emang harus dari diri kita sendiri, gimana cara untuk tetap melestarikan tari tersebut.
0: Oke. Dari kadenya sendiri nih, ada harapan khusus gak sih untuk generasi muda terhadap seni tari sekarang?
1: Kalau untuk harapannya sih seni tari saat ini semakin berkembang ya, semakin lebih maju dan semakin banyak diapresiasi. Karena selama ini banyak sih sebenarnya apresiasi terhadap seni, seni tari juga banyak, cuman masih kurang gitu aja. Karena mungkin seni tari masih hanya dipakai untuk seperti pertunjukan-pertunjukan aja gitu.
0: Sama acara-acara formal
1: ya.
2: Terus kalau menurut Kak Dea sendiri gitu, untuk pendapat kakak tentang tari non-tradisional sendiri itu kayak gimana sih Kak?
1: Tari non-tradisi? Untuk tari non-tradisi itu mungkin kalau untuk generasi sekarang itu lebih cenderung suka ke non-tradisi mungkin ya Kak. Cuman balik lagi dari dirinya masing-masing. Karena kalau dari saya pribadi kan kemarin ada pilihan tuh, koreografi lingkungan atau kontemporer. Saya memilih koreografi lingkungan ini karena kalau kontemporer itu kan tampilnya pasti di panggung gitu. Saya pengen nyoba yang di lingkungan ini gimana sih gitu. Karena selama ini kan kalau kami pentas pasti di panggung kan. Belum pernah nih yang di lingkungan. Sebenarnya kalau saya pernah membantu kakak tingkat untuk menjadi penarinya koreografi lingkungan. Cuman itu bukan dari diri saya sendiri kan.
0: Iya betul.
1: Kayak gimana sih kalau koreografi lingkungan itu cara pengharapan kitanya gimana gitu. Apakah lebih susah karena kalau kontemporer itu kan koreografernya harus jadi penari, sedangkan koreografi lingkungan koreografinya tidak harus jadi penari. Pasti kan ini sudah dipertimbangkan kan dengan dosen. Pasti ada tingkat kesulitannya masing-masing. Seperti koreografi lingkungan kan perizinan segala macam, keramaian itu kan pasti lebih banyak. Sedangkan kalau kontemporer itu dia lebih ke penciptaan geraknya itu lebih sulit.
0: Oke. Keren banget ya mendengar penjelasannya, kayak jadi dapat ilmu baru sih kita.
2: Oke, yang terakhir kali ya. Ini kak, jika Bongkah harus dijelaskan dalam satu kalimat kepada pendengar nih yang belum pernah menonton, apa kalimat yang akan kakak pilih?
1: Sebenarnya Bongkah itu keren sih sebenarnya. Kerennya itu karena dari karya ini kami ingin menunjukkan kepada teman-teman itu bahwa jangan selalu memandang rendah pekerjaan kuli bangunan tersebut.
2: Supaya mungkin salah satu wadah sendiri ya untuk mengekspresikan kalau misalnya ya kuli bangunan itu adalah suatu pekerjaan yang justru terhormat ya.
0: Dan mulia ya, karena tanpa ada kuli bangunan mungkin gak ada bangunan sekarang kita.
1: Iya betul.
2: Betul, karena ya benar tadi katanya kan, kalau misalnya kita tanpa ada kuli bangunan kita gak akan bisa ada di sini gitu kan.
0: Jadi, mungkin sekarang kita lagi di tengah-tengah hutan siaran nih ya.
2: Benar, karena emang butuh skill tersendiri ya menjadi kuli bangunan. Oke lah, gak kerasa ya nomor 2 udah hampir sejam gak sih kita ngobrol
0: bareng Kak Dea ya. Dan ini juga disiarin di 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu dan 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Iya, terus juga di 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi, 105,5 FM Pro 2 RRI Sumeneb dan 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang. Ya gak kerasa, terima kasih Kak Dea udah sempat mampir kesini walaupun kehujanan.
0: Banyak rintangannya ya hari ini.
2: Iya, oke, terima kasih ya Kak sekali lagi.

0: aja. Terima kasih buat nomor 2 yang udah dengerin kita dari jam 4 tadi. Terakhir dari kita,
1: let's divide sharing special illness only with Produare di mana Lampung, teman terbaik kamu.
0: Dengarkan semua informasi seru semua tentang bola di Produare di mana Lampung, teman bola kamu.
1: Sekali di darat, tetap di udara. And now bye.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia, tahun produser sore ceria tadi aduh luar biasa. Sebenarnya dari jam 3 sore ya, aku udah ada menemani kalian di Pro 2 Jambi. By the way, karena hari ini tahun Pro 2 kita ada top 20 Indonesia dan top 20 internasional untuk rilis di Pro 2 Jakarta dan yang pastinya Pro 2 seluruh Indonesia. Terus lanjut lagi tadi jam 4 sore tahun Pro 2 untuk sore ceria belanja Sumba. Tadi disiarkan oleh Pro 2 Bandar Lampung. Jadi sekarang tahun Pro 2 baru ada aku. Padahal sebenarnya dari jam 3 sore tadi aku sama ada. Serius, aku ada di Pro 2 Jami menemani kalian tahun Pro 2. Jadi selamat sore Indonesia. Senang sekali bisa menemani kalian di sore ceria hari ini tahun Pro 2. By the way, ngomongin FOMO ya, tahun Pro 2 luar biasa ya, benar-benar sesuatu energi positif banget sekarang ini tahun Pro 2. Kenapa aku bilang energi positif? Ya karena sekarang lagi FOMO banget ya, namanya olahraga kayak lari, jogging. Tahun Pro 2 FOMO-nya tuh banyak, ada yang olahraga padel dan lainnya. Intinya tuh High Rock, kalau Jambi udah ada High Rock sih, kalau nggak salah ada salah satu tempat fitness di Jambi di kawasan mana ya, kawasan Teo kalau nggak salah, Teo atau daerah situ deh, Taman Prode itu ada untuk mereka yang mau mencoba High Rock dengan versinya ya nge-gym gitu loh, Taman Prode, walaupun belum seperti di Jakarta karena kan emang High Rock ini mulai FOMO banget diperkenalkan, dibikin sama siapa ya, lupa namanya aku lupa, tapi dari Jerman Taman Pro 2. Jadi banyak orang bilang tuh gila ya, siapa sih yang bikin High Rock ini gila, karena emang High Rock tuh kalau kamu kita nggak ada latihan dulu, persiapan dulu, itu memang benar-benar butuh prepare banget Taman Pro 2. Sama kayak lari bukan cuma sekedar apa namanya lari doang, kita tetap harus stretching Taman Pro 2, stretching, pemanasan sama pendinginan. Pemanasan kenapa? Biar otot kita nggak kaku. Pernah gak sih ngerasa naik betis? Aku pernah ngalami tahun Pro 2. Disakit banget, sumpah, itu pun lagi baring. Dan aku tuh cuman, ya maksudnya aku gak, ya paling nangis aku diri aku sendiri gitu. Aduh Tuhan tolong gitu, pokoknya berasa banget pernah ngerasain naik betis tahun Pro 2. Langsung deh mulai menggerakkan kaki. Oh ya, kemarin atau tadi kalau gak salah aku bilang gitu kan, aku tuh belum terlalu pemanasan banget, ibaratnya sebentar banget gitu loh tahun Pro 2. Jadi buat kalian jangan sampai ngalamin namanya tuh kram otot dan lainnya. Kenapa? Karena nggak enak banget. Terus juga biar kamu juga enak banget enjoy ketika untuk berlari. Karena formulari ini luar biasa ya, kayak Jakarta, terus juga Bogor, terus juga karena kan untuk kayak Bayangkara ini kan lagi hut untuk menyambut ulang tahun Bayangkara ya, tahun Pro 2 Polri ya, tahun Pro 2 itu ada beberapa daerah, aku tadi lupa kota mana, itu mereka tapi dari Polres ya, salah satu Polres yang ada di Indonesia, itu mereka udah melakukan fun run gitu loh tahun Pro 2, dan iya, kalau gak salahnya buat kalian tuh coba deh sekali. Serius, coba deh sekali aja untuk fun run, Taman Pro 2. Fun run tersebut, misalnya aku lebih nyaman buat lari biasa sendiri aja, alone. Kayak aku kan sukanya lari jalan jogging sendiri, Taman Pro 2. Tapi tadi aku ngeliat salah satu kayak para pecinta olahraga, tapi ibaratnya termasuk ahli lah dalam atlet gitu, Taman Pro 2 yang nyaranin, coba deh kalian buat para pecinta lari, jogging, coba deh sekali aja untuk ikut fun run gitu loh Taman Pro 2. Pengen sih, cuma kalau fun runnya minggu aku bingung juga sih, kalau kan kegiatannya tuh nanti lihat dulu deh. Soalnya kan gereja, aku gerejanya jam 10 gitu loh. Pengen kalau bisa Sabtu gitu. Sabtu bener-bener aja. Kadang-kadang tuh dinas, ya udah deh, mungkin next time ada waktunya. Terus juga Taman Pro 2, sekali lagi nih informasi buat kalian, buat kalian yang ada mungkin yang cari-cari sepatu. Maaf ya, aku gak nyebutin merek. Intinya banyak anak-anak muda atau ibarat masyarakat awam tuh ngomongin, ada gak ya sepatu lari yang 200 ribu, 250-an gitu, atau 200 ribu. Taman Pro 2 izin. Ini aku tadi juga dapatkan sempat nge-scroll Instagram Taman Pro 2. Jadi dari para pelari juga termasuk dengan mereka yang memang sudah tekun di dunia olahraga itu, sebaiknya Taman Pro 2 jangan cuma sekedar buat cari sepatu yang murah. Serius, bukan apa-apa, maksudnya gini, terkadang tuh gak
apa ya, kualitas kita dapat tanggal itu nggak bagus. Jadi lebih baik gimana? Lebih baik kamu nabung dulu, misalnya ada 250 nih, kamu simpan dulu uangnya. Ada besok lagi gopek, masuk lagi cepek, udah simpan aja dulu. Karena kalau misal kamu ambil 250, itu licin teman produa. Kita butuh yang namanya tuh injakan bawahnya tuh yang benar-benar punya kayak rem cakram gitu, kayak motor gitu loh teman produa, punya gigitannya tuh kenceng banget. Kenapa? Karena takutnya misalnya kalau jogging kan, atau kamu ikuti lari, kondisi jalan tuh kan kadang-kadang hujan, ya gak sih, becek. Nah, kalau misalnya sepatu kamu tuh gak nyaman, licin, itu juga bisa jadi cedera buat kamu. Jadi saran aja teman produa, kita gak nyebutin merek, tapi intinya buat kamu yang punya rencana mau jogging, teman produa, untuk lari juga terutama, jadi caranya gimana Karta kalau cuannya gak banyak? Kamu nabung, terus tunggu sampai dengan diskon. Nah, itu aja sih sarannya. Jadi tunggu diskon. Kenapa? Kalau udah diskon itu tamper 2, intinya kamu bakal mendapatkan harga sepatu yang ibaratnya itu kualitasnya oke. Karena kan sekarang nih ada kayak time-timenya buat diskon teman produa. Aku juga gak sering ngambil diskon teman produa. Kadang-kadang kan kayak sedih gitu, kita udah beli harga normal, tiba-tiba misalnya sebulan atau dua bulan tuh akhirnya itu diskon gitu. Agak-agak sedih teman produa gitu loh. Jadi buat kamu yang pengen mendapatkan kualitas yang terbaik buat sepatu lari atau jogging teman produa, jangan ngelihat dari harga aja. Kalau misal budget kamu masih, duit kamu masih ada 200 atau 250, kamu kumpulin aja one by one. Ada cepek, gopek, udah kamu simpan aja tangan produa. Nanti kamu tunggu juga lagi time diskonnya. Nah, pas lagi diskon, kamu bisa mendapatkan kualitas sepatu yang soalnya bagus dan kamu juga nyaman pakai. Itu ya teman produa, ini saran aja sih teman produa. Karena kadang-kadang kalau kita melihatnya harga murah tuh licin teman produa, serius licin. Masa sih? Iya. Terus kalau ketika kamu untuk bawa jogging atau bawa lari atau bawa jalan tuh, jalan cepat tuh kayak apa ya, kurang nyaman teman produa. Bukannya maksudnya gimana ya, enggak, kita gak menjelekin, tapi biar kamu nyaman aja teman produa. Jadi nabung one by one, tunggu jam diskonnya atau tanggal diskonnya. Oke, okay? Baik teman produa, JMB ada aku bersama Artis Tangga menemani kalian ya di sore hari ini, dan aku akan berbagi informasi buat kalian. Tenang aja, aku masih menemani kalian teman produa. Meskipun tadi aduh lama banget ya mendengarkan suara aku, Cella. Oke, selamat sore Indonesia. Buat kalian ada Armada dengan Pergi Pagi Pulang Pagi. Pokoknya yang udah mulai rame jogging, semangat ya. Kalau tadi kayaknya Kota Jambi gak terlalu rame jogging ya teman produa. Padahal aku udah bangun. Udah joggingnya udah pagi, termasuk pagi sih, jam berapa ya? Jam 7 kurang gitu loh. Jam 6.50 kalau gak salah. Karena mungkin tadi malam bola ya teman produa. Kan tadi pagi jam 2 pagi tuh bola ya teman produa. Mungkin pada begadang, sore ini baru start kali ya. Karena bola tuh jam 2 pagi tadi sama jam 8 pagi tadi kan teman produa. Nah, buat kalian semangat ya teman produa. Buat kalian seneng banget lihat teman-teman, walaupun mereka cuma FOMO olahraga, aku termasuk memberikan reward buat mereka yang walaupun baru FOMO olahraga, baru memulai, semangat teman produa. Karena lebih bagus kamu FOMO untuk olahraga daripada tidak sama sekali. Karena orang yang berolahraga dengan yang tidak berolahraga itu beda sekali dalam segala hal. Dalam misalnya kayak gula darah, kolesterol, terus juga pikiran kita lebih tenang. Walaupun misalnya semumet apapun di kepala ini tuh memproduksi, kita tuh lebih enjoy, lebih stabil dalam menjalani kehidupan. Masa sih? Benar. Coba deh memproduksi. Jadi kalau dokter ahli gizi, dokter kesehatan tuh nyampaikan, kalau mau sehat, hilangin depresi, udah jalan teman produa. Lagi kesel, marah, pokoknya lagi gonok, lari. Bener, itu bikin stabil banget. Dan next time kita mendapatkan masalah tuh gak terlalu yang kayak gimana, yang kayak oh gitu loh teman produa. Lebih easy going gitu. Oke, okay, salam saya buat semuanya. Senang banget buat kalian untuk selalu peduli dengan namanya kesehatan.

Sebaiknya kamu tahu. Sebaiknya kamu tahu. Merasa minder terhadap diri sendiri adalah hal yang sangat manusiawi dan hampir pernah dialami oleh semua orang. Terkadang, perasaan ini muncul dari pengalaman masa lalu, tekanan sosial, atau standar yang kita tetapkan sendiri. Akibatnya, kita mulai meragukan kemampuan, membandingkan diri dengan orang lain, dan merasa tidak cukup baik. Meski begitu, rasa minder bukanlah sesuatu yang permanen dan bisa diatasi. Cara cerdas untuk mengenali, menghadapi, dan mengatasi rasa minder agar kamu bisa menjalani hidup dengan lebih percaya diri dan penuh makna. 1. Kenali dan pahami sumber rasa minder. Dengan mengenali sumbernya, kamu bisa mulai memahami alasan merasa tidak cukup baik. Ini penting karena tanpa kesadaran, rasa minder akan terus mengendalikan pilihan hidup secara diam-diam. 2. Rasa minder punya banyak bentuk. Memahami berbagai bentuk ini membantu kita tidak salah menilai diri sendiri maupun orang lain. Kamu juga jadi lebih mudah mengenali pola perilaku yang sebenarnya dipicu oleh rasa tidak aman, sehingga bisa mulai memperbaikinya secara lebih tepat. 3. Rasa minder bisa muncul di berbagai aspek hidup. Rasa minder bisa muncul dalam banyak area, seperti penampilan fisik, hubungan sosial, karir, hingga hubungan percintaan. Kondisi yang akan kamu rasakan adalah merasa tidak percaya diri dengan tubuh, takut dinilai orang lain, atau merasa tidak cukup kompeten di pekerjaan. 4. Jangan biarkan rasa minder mengendalikan hidupmu. Jika rasa minder tidak diselesaikan, ia akan secara tidak sadar mengarahkan hidupmu mulai dari pilihan karir, hubungan, hingga identitas diri. Kita sering mengira sudah membuat keputusan yang tampak rasional. Padahal, sebenarnya dipengaruhi oleh ketakutan atau kebutuhan akan pengakuan. 5. Hadapi rasa takut secara bertahap. Cara mengatasi rasa minder bukan dengan menghindarinya, tetapi dengan menghadapinya sedikit demi sedikit. Mulailah keluar dari zona nyaman dengan langkah kecil, seperti mencoba hal baru atau menghadapi situasi yang biasanya kamu hindari. 6. Lakukan refleksi diri dan cari bantuan jika perlu. Mengatasi rasa minder membutuhkan kerja batin seperti refleksi diri, menulis, meditasi, atau berbicara dengan orang lain yang bisa dipercaya. Dalam beberapa kasus, bantuan profesional seperti terapi juga sangat membantu. 7. Fokus pada potensi diri dan tujuan jangka panjang. Setiap orang memiliki potensi unik dalam dirinya. Namun, rasa minder seringkali menghalangi kita untuk mengeksplorasi potensi tersebut. Dengan berfokus pada tujuan jangka panjang, kamu tidak mudah terjebak dalam rasa takut atau keraguan sesaat. Bahkan akan lebih berani mengambil langkah karena tahu arah hidupmu dan tidak ingin menyesal di masa depan karena tidak mencoba.

Oke, tahun pro 2 kita lanjut di sini ngebahas tentang Piala Dunia. Tapi bukan bolanya, tapi kita akan membahas untuk Piala Dunia 2026 yang resmi dimulai tahun pro 2. Upacara pembukaan digelar meriah di sejumlah negara, Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Momen pembukaan tersebut langsung menuai sorotan, termasuk para penampilan artis-artis ternama. Mulai dari Shakira yang meriahkan upacara pembukaan di kota Meksiko, sampai Lisa Blackpink yang jadi artis Korea Selatan dan Thailand yang pertama terlibat dalam pembukaan Piala Dunia FIFA. Mereka mengenakan kostum sporty yang nyentrik dan beberapa outfit para penampil di Piala Dunia FIFA 2026. Nah, di sini kita bakal ulas tahun pro 2, pembukaan Piala Dunia 2026 pakai kostum sporty yang spektakuler banget tahun pro 2 dari para selebriti dunia. Yang pertama Shakira. Shakira tampil di pembukaan FIFA World Cup 2026 di kota Meksiko berbalut kostum yang stand out dan atas sarung body suit alternates kuning mesh satu set dengan sarung tangan. Ia memadukan dengan rok asimetris yang terdiri dari beberapa kaos bola mengayun seiring dia menari. Outfit dari off-white ini dikomunikasikan pula dengan stocking face knit serta sneaker putih dengan tali serasi dengan pakaiannya. So, teman pro itu Shakira ya, teman pro ditampil dengan berbalut kostum yang sangat stand out teman pro 2. So, lanjut lagi nih teman pro 2, yaitu Taylor dan Fitchell. Teman pro 2, Taylor tampil bak bendera Amerika Serikat, t-shirt putih dengan lengan biru bermotif bintang diikatkan di bawah dada. Kemudian dipasangkan dengan baggy pants biru velvet serta with jeans putih yang sama satu tema. Ia tampil bersama Future yang mengenakan clever pastis hitam yang simpel untuk menarik perhatian pada versi jaket merah berlapis manik-manik yang berkilau. Teman pro 2, kita akan jadi lagi mengulas ya beberapa para selebriti menggunakan pakaian kostum sporty namun spektakuler teman pro 2, luar biasa. Siapa aja? Nanti kita akan ulas ya bagaimana penampilan mereka yang sangat memukau, para artis ternama teman pro 2 yang menjadi sebagai pembuka Piala Dunia 2026.

Oke, lanjut lagi Tom Prodo buat kalian Tom Prodo ya. Untuk penampilan nasi dari para selebriti pembukaan Piala Dunia FIFA Piala Dunia 2026 dengan kostum mereka sporty dan spektakuler. Lisa Anita dan Rema. Tom Prodo, Lisa Anita dan Rema tampil di pembukaan FIFA World Cup 2026 di Los Angeles. Mereka kompak menggunakan outfit putih yang edgy. Penampilan Lisa tampak bold dengan detail lace up pada bosnya, juga bagian tank top alternate. Sementara Anita punya detail lebih glamour, yakni dengan untaian rantai dan returns yang gemerlap. Kemudian ada si cantik Katy Perry. So guys, Katy Perry tampak menyala di pembukaan Piala Dunia 2026 FIFA World Cup 2026 di Los Angeles. Bukan cuma karena penampilannya, tapi gaun Queen Prime warna perak terstruktur yang membalutnya. Yes, styling gaun panjang tersebut dengan widget transparan dan perhiasan perak. Teman-teman, Shakira hingga Lisa meriahkan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 pakai kostum sporty dan spektakuler. Oke, itu informasi buat kalian teman Pro 2 Jambi dan teman Pro 2. Untuk informasi dari Pro 2 Jambi buat kalian ya, tepat informasi 18.10 Cibada, kita akan mendengarkan bedu azan maghrib untuk kota Jambi dan sekitarnya. Dan jangan lupa di informasi 9 malam 19.10 Cibada, jam 7 malam pukul 19.10 Cibada, kita akan bergabung lanjut lagi Musila Chat Belajar Sumba di Pro 2 ada Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat dan Palembang. Tetap stay tune bersama Pro Jambi dan aku akan menemani kalian masih di sore ceria Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan

Dua darinya Petra Siombing, istimewa. Udah kalian dengarkan dari Sulmo 9 Pro 2, teman terbaik kamu. Baik teman Pro 2, sesaat lagi untuk di formasi 18 Blok Jawa Barat ya, kita akan mendengarkan berdoa azan maghrib untuk kota Jambi dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh umat muslim dan muslimah santer kota Jambi, waktunya melaksanakan ibadah sholat maghrib tepat di formasi 18.10 waktu Indonesia Barat. Selesai cium sama Pro 2 Jambi, dan jangan pindahkan channel kamu, tetap di 10.9 FM Pro 2 Jambi melalui aplikasi digital dan streaming rri.co.id.

0: qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'sul maqaman mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi Al Haris mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk sejenak menghentikan segala aktivitas untuk melaksanakan ibadah salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebaiknya kamu tahu. Susah bersantai di malam hari? Sudah saatnya kamu mencoba peregangan atau stretching. Tubuh juga otak bakal mendapat banyak manfaat dari rutinitas sederhana ini. Mungkin kamu tidak asing dengan beberapa kiat untuk membantu tidur. Sebut saja, ada meditasi, membaca buku, atau minum susu hangat. Namun, Anda jangan lupa memasukkan satu cara lagi, yakni peregangan. Guru yoga, Veronique Corrie, berkata, peregangan selama 5 menit sebelum tidur pun bisa sangat bermanfaat. Ketika dilakukan rutin, sistem saraf dapat mengenali bahwa sudah saatnya hari akan segera berakhir. Jika dilakukan rutin, maka kamu bisa memperoleh beberapa manfaat. 1. Menenangkan sistem saraf. 2. Melepaskan ketegangan fisik. 3. Menenangkan otak. 4. Meningkatkan sirkulasi dan pernapasan.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

0: Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.
1: I hate the winter, can't stand the cold, I didn't.

www.kumpulanmusik.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Oke, Tangan Pro 2 Jambi. Sesaat lagi kita akan lanjut Tangan Pro 2 bersama dengan Pro 2 Bandar Lampung yang mengikuti Musi Lece Special Belajar Zumba yang disiarkan oleh Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang. Pro 2 Jambi, Tangan Pro 2 tetap stay tune di 10,9 Pro 2 ya, karena nanti di formasi 8 malam Tangan Pro 2 akan lanjut lagi. Nanti ada Kangga yang bakal temani kalian. Oke, selamat malam Indonesia.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Music Live Chat. Music Live Chat Special Weekend disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Music Live Chat
2: 92,5 per 2 Bener Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Ada Anggala Besa yang nemenin kamu malam hari ini. Cuma di Per 2 Bener Lampung.

0: 92,5 per 2 Bener Lampung, teman terbaik kamu. Apa kabar teman Pro 2? Gimana kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Nah hari ini spesial banget nih. Angga siarannya gak cuman di Pro 2 aja nih. Gak cuman di Pro 2 aja. Gak cuman di Pro 2 Lampung aja nih maksudnya. Karena siaran hari ini teman Pro 2 ya, disiarkan juga nih di 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung tentunya ya, 90,9 FM Pro 2 Jambi, dan 105,5 Pro 2 FM RRI Sungai Liat, serta 91,5 Pro 2 RRI Palembang. Dan spesial banget nih ya, Angga malam hari ini tentunya bakal ngobrol nih ya sama narasumber kita nih, musisi tentunya, yang punya prestasi banyak banget teman Pro 2 ya. Dan mungkin kita bakal ngebahas nih gimana nih ya keseruan dia ya, karena dia baru aja punya proyekan baru nih sama partner barunya teman Pro 2 ya. Wow, seru banget. Dan Angga ingetin juga ya, hari ini juga kita siarannya live langsung di YouTube kita RRI Bandar Lampung. Jadi kamu kalau mau nonton visual ini teman Pro 2 ya, boleh banget ya ke RRI Bandar Lampung ya. Hari ini udah datang sih narasumber kita ya, tapi kayaknya lagi bingung. Halo, boleh kesini kali ya. Oke, lagi siap-siap dulu teman Pro 2 ya. Jadi gimana rencana kamu malam hari ini, malam minggu ya? Ini malam minggu, di awal bulan lagi malam minggunya. Seru sih ini sih ya, tapi kalau malam minggu kira-kira udah punya rencana belum ya? Kamu kalau udah punya rencana, kasih tau Angga juga dong. Nah, udah datang nih teman Pro 2 ya, narasumber kita ada Lois, halo.
1: Halo.
0: Apa kabar?
1: Baik nih.
0: Kayaknya macet ya dari rumah ke sini ya?
1: Iya, macet banget sih.
0: Macet apa nih? Macet kehidupan atau macet apa?
1: Waduh, macet jalanannya dong.
0: Oh, beneran macet berarti ya.
1: Iya.
0: Oke. Dede Lois teman Pro 2 juara 1 bintang radio tahun 2025.
1: Iya.
0: Yes, ada Lois teman Pro 2 yang ngobrol sama Angga. Dan kita ngomongin tentang ada proyekan baru ya Lois ya?
1: Iya benar.
0: Apa sih proyekan barunya kalau nggak salah? Boleh tahu kalau nggak salah apa sih bahasanya? Kalau boleh tahu apa?
1: Aku ada proyek duo nih.
0: Oh duo ya? Apa tuh namanya?
1: Namanya Masih Kita nih.
0: Widi, kenapa Masih Kita?
1: Kalau bisa dibilang ya, Masih Kita tuh artinya sama kayak lagunya nih, lagu kita.
0: Oke, okay. Judulnya Masih Kita?
1: Iya, bukan, judulnya Sejak Dia Mati Sekali. Tapi hubungannya sama Masih Kita itu bahwa lagu ini tuh masih kita loh. Walaupun udah di masa lalu, tapi ini juga tetap masih kita gitu.
0: Oke. Oh, duet dong tentunya ini ya kan?
1: Bener.
0: Sama siapa? Atau kita nanti kita kasih tau nih?
1: Boleh sih sekarang.
0: Oke, boleh. Udah ada juga kok di itu postingan Pro 2 ya.
1: Iya,
0: sama Mahapati ya.
1: Benar.
0: Dan fun fact-nya teman Pro 2 ini lucu banget sih. Lois kan juara 1 benang radio kategori wanita ya.
1: Iya.
0: Mahapati juara 1 kategori pria.
1: Iya.
0: Lucu banget. Bisa gitu ya. Oke. Tapi ini sejauh ini berarti udah jalan berapa lama, Lois?
1: Aku tuh sekitar berapa lama ya, Kak? Udah 2 bulan lebih lah ya.
0: 2 bulan lebih?
1: Iya.
0: Oke. Kan tentunya beda dong kalau lu nyanyi sendiri dengan nyanyi duet. Ada perbedaan yang signifikan.
1: Iya.
0: Apa yang lu rasakan perbedaan-perbedaan itu?
1: Perbedaannya sih ya, Kak, yang paling kerasa itu kalau duo itu kita bisa harmonisasinya lebih mantep gitu.
0: Oke.
1: Terus kalau duo juga gak terlalu nervous gitu ya kalau tampil. Terus pokoknya harmonisasinya dapat lah gitu kalau duo daripada solo ya.
0: Oke. Soalnya jauh ya solo ya, mendingan Jakarta.
1: Aduh.
0: Beda ya, enggak masuk ya jokes gue ya. Kayaknya ini guanya terlalu milenial untuk Gen Z gitu ya kan. Atau jangan-jangan mereka berdua ini Gen Alpha ya. Ini kalau kamu udah ngeliat di YouTube kita teman Pro 2 di RRI Bandar Lampung, udah kedatangan juga Mahapati ya. Ini pada Mahapati udah sering kesini dan kayaknya nyasar. Itu belum naik mic-nya Mahapati ya. Sabar. Boleh, udah sekarang udah boleh.
2: Cek satu.
0: Kalau penyanyi gitu ya, cek satu.
2: Oke. Udah on ya.
0: Ya, apa kabar Mahapati?
2: Alhamdulillah, luar biasa, sehat, udah makan.
0: Udah makan.
2: Alhamdulillah.
0: Kan udah. Yang penting kan bisa makan di rumah, iya, ya kan? Bisa Udah lah ya.
2: Maaf
0: ya. Tapi Mawati ini akhir-akhir ini gue ngeliat lo aktif banget berkonten. Banget projekan juga. Kalau gak salah kemarin juga baru ikutan lomba-lomba nyanyi juga kan.
2: Ya akhir-akhir ini ya lagi nge-push lomba-lomba. Terus nge-push juga konten-konten di
0: terakhir kali lo ikut lomba berenang kan.
2: Itu lagi latihan maksudnya buat menuju ini.
0: Oh beneran.
2: Beneran lagi.
0: Kanda ya kan. Oke. Tapi proyekan terbaru bareng sama Lois ya. Yang inilah duetnya dinamakan Masih Kita.
2: Masih Kita, betul banget.
0: Oke. Tadi Lois sempat ngasih tahu kalau ini proyekan udah jalan 2 bulanan. Gimana rasanya duet bareng sama Lois? Tentunya ada perbedaan dong, menyatukan dua kepala menjadi satu grup gitu.
2: Waduh. Kalau sudah ceritain, senang apa enggak?
0: Belum sih. Dia baru mau tanya sama bareng sama Mahapati gitu. Dari lagat-lagatnya sih
2: Maaf kan. Ya kan aku sebagai partner Kalois ya dari duo ini ya. Dari buat konten-kontennya seru banget loh. Kita kan banyak bertemu di banyak kafe gitu ya. Yang aku tadinya nggak tahu jadi tahu, makannya enak-enak, abis itu buat konten dari siang sampai dari jam berapa sih biasanya
1: tuh kita buat konten tuh dari siang kan,
0: dari siang sampai siang lagi kan.
1: Di kafenya kan.
2: Enggak. Kapan ya?
0: Jadi sebenarnya itu tantangan baru karena lo harus ekspor buat konten, interaksi juga ya kan. Yeah. Yang selama ini nyanyi cuman diri sendiri yang harus diurusin. Ini berdua akhirnya ya kan. Wow. Gitu. Oke. Tadi dia sempat mention yang serunya buat konten. Ya, itu harus gambar biar boleh coba. Yang serunya buat kontennya. Abis ini dia bakal buat draft konten 50 berarti ya.
1: Aduh.
0: Siap Lois?
1: Siap.
0: Kayaknya gue belum ngeliat konten ngedance belum ya kayaknya.
1: Kok ngedance?
0: Ya seru juga aja ngedance-nya.
2: Oh mau nih saran nih. Ada nih di side list-nya kita.
0: Oke. Tapi kita tahu Mahapati dan juga Lois nih ya, pemenang Bintang Radio tahun 2025. Iya. Dan punya project Masih Kita yang single terbarunya Sejak Dia Mati Sekali ya?
2: Iya
1: betul. Okay.
0: Apakah ini akan jadi single pembuka album atau next-nya ada single-single lagi? Atau gimana sebenarnya Lois?
1: Dua-duanya benar dong kak. Ini single pembuka album. Okay. Terus bakal ada single-single lainnya.
0: Oke, berarti udah direncanakan dong?
1: Sudah dong.
0: Rencananya berarti nanti ini akan berlanjut terus Masih Kita berarti ya?
1: Iya, bakal berlanjut terus nih.
0: Oke, gue kira ini kayak proyekan satu single aja gitu. Oke, berarti akan terus ya?
2: Terus kak.
0: Ya. Tapi kita balik ke lagunya Sejak Dia Mati Sekali. Yep. Ini lagunya tentang apa sebenarnya?
2: Judul lagu Sejak Dia Mati Sekali itu banyak pertanyaan ya mungkin ya. Itu tuh menghadirkan sebuah kalimat yang sejenak dan bertanya apa sih maksudnya gitu loh. Kita itu lagunya itu berisi tentang suatu kehilangan ya. Nah apa tuh yang mati tuh?
0: Nggak tahu kan buat lagu
2: ya maksudnya. Jadi yang mati itu banyak kak, bukan hanya bisa secara fisik, bisa secara perasaan, bisa banyaklah perasaan kita yang hilang ya, dan rasanya tuh hampa.
0: Oke.
2: Nah lagu ini ceritanya tuh tentang momen ketika kita menjalani hidup yang hilang untuk selamanya, bisa
0: tentang kehilangan, kehilangan pasangan ataupun kehilangan yang lainnya gitu ya.
2: Banyak banget kak.
0: Oke, berarti ini adalah lagu yang bisa kita bilang lagu sedih ya jatuhnya.
2: Iya, nah tapi kita menjalani, tapi kan hidup kan tetap berjalan ya. Nah di lagu ini kita itu mencoba untuk mengikhlaskan kejadian kehilangan itu dan kita berusaha untuk menjalankan hidup semestinya.
0: Karena apapun yang terjadi hidup harus tetap berjalan ya.
2: Lewat lagu ini kami berproses itu bercerita menerima kehilangan dengan cara yang lebih tenang lah ya. Bukan tentang menangis sekeras mungkin gitu kan, kita marah-marah bukan, tapi ruang kosong yang diam-diam tetap ada meskipun waktunya tuh terus berjalan gitu kak.
0: Teman pro 2 ya. Wow, dalam juga ya teman-teman.
2: Dalam banget,
0: ya. Oke. Ya udah, nanti kita lanjut lagi obrolan ini ya, Lois dan Mahapati ya.
2: Oke.
0: Dan juga teman Pro 2 ya, dimanapun kamu berada nih ya, di Bengkulu, Sungai Liat, Palembang, ataupun di Bandar Lampung, ataupun kamu di luar bumi juga, karena ini juga disiarkan di RRI Digital juga.
2: Banyak
0: teman Pro 2.
2: Banget.
0: Banyak ya. Boleh juga kamu bertanya barengan sama Lois dan juga Mahapati ya.
2: Boleh banget.
0: Dari masih kita, kamu tanya tentang mereka, boleh banget apapun itu. Itu di WhatsApp kita di 081-79-925-925 atau bisa juga ke Instagram kita di @pro2bdl. Angga bakal balik lagi nanti teman Pro 2 barengan sama mereka berdua, tapi sebelum itu kita dengarkan dulu Sejak Dia Mati Sekali dari Masih Kita.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari diaspora hingga panah teknik stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara. Kode RRI Bandung.

0: 92,5 Pro 2 RB Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan sama Angga Labesa dan tentunya masih barengan sama masih kita ada Lois dan juga Mahapati, teman Pro 2 di studio Pro 2 RB Bandar Lampung. Dan spesialnya ya hari ini selalu Angga ingatkan buat teman-teman nih, kalau hari Sabtu malam nih di Musik Live Chat pastinya kita siaran berjaringan, teman Pro 2 ya. Dan spesialnya kita berjaringan nih ya, teman Pro 2, didengarkan di Bengkulu, di Sungai Liat, dan juga di Palembang. Halo teman-teman Bengkulu, Sungai Liat, Palembang. Semoga kalian baik-baik aja ya di sana ya. Soalnya di Bandar Lampung cuacanya lagi gak karuan nih. Tiba-tiba panas, tiba-tiba agak apa, tiba-tiba hujan gitu ya kan. Tapi semoga aja mood kamu gak kayak cuaca, semoga aja kamu masih happy-happy aja. Apalagi kalau dengerin Pro 2 RB Bandar Lampung malam hari ini barengan sama Angga, Lois, dan juga Mahapati. Kita masih ngobongin soal proyek mereka, teman Pro 2, yaitu Masih Kita. Ini adalah bisa kita bilang grup ya, grup duo ya, duo Mahapati dan juga Lois. Ngobrol aja gak apa-apa, lo bisa.
1: Oh, ini mic-nya udah hidup ya?
0: Udah hidup, oh, hidup. Oh alah, kenapa?
1: Gak tahu.
0: Oke, okay. Say hi juga teman-teman, karena kita live YouTube juga di RRI Bandar Lampung gitu. Boleh say hi, hi.
2: Hai.
0: Iya, kita masih ngomongin soal Masih Kita, teman Pro 2 yang baru aja rilis lagu ya. Ini lagunya kalian tulis sendiri atau gimana nih prosesnya sendiri?
1: Ya, ini di sini lagu Sejak Dia Mati Sekali itu ada penulisnya, itu namanya Mas Dede ya.
0: Oh, oke. Ya, itu Kak Dede berarti ya?
1: Iya,
0: Kak Dede. Tapi kalian ikutan andil atau terima jadi atau gimana?
2: Kalau soal lirik ya kak, kita nggak ada ikut campur. Tapi waktu record, kita tuh ada improve gitu.
0: Oke. Berarti banyak yang lo tambah-tambahin improve-nya ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Misal kayak kita penambahan nada gitu, kita nambah harmonisasi gitu biar makin masuk lagunya.
2: Iya.
1: Tapi untuk lirik kita udah sesuai lah.
0: Oke, okay. Tapi ini kan judulnya lagunya adalah Sejak Dia Mati Sekali ya kan. Kenapa judulnya Sejak Dia Mati Sekali? Gue penasaran banget deh. Soalnya ini kan bukan judul yang umum ya digunakan ya.
1: Iya betul banget.
0: Kenapa
1: ya,
0: tuh?
1: Mati Sekali itu intinya ceritanya itu isinya tentang kehilangan ya. Matilah ya. Siapa sih yang mati gitu kan, biasanya kalau misalnya di pertanyaan orang-orang gitu ya. Siapa aja yang mati gitu. Yang mati itu banyak kak ya, mulai perasaan, bisa dari perasaan kita, bisa dari secara fisik, mungkin kita kehilangan seseorang yang kita sangat kita sayangi. Nah, dan ini untuk mungkin selamanya ya. Nah, dan ini di cerita ini, di lagu ini, bagaimana cara kita untuk mengikhlaskan dan menjalani kehidupan seperti biasanya gitu kakak.
0: Oke. Yang penting mengikhlaskan gitu ya. Tapi Lois, lu kan juga penyanyi juga di sini ya kan, yang ngebantu juga. Tadi sempat lo mention lo improve juga ketika rekaman. Gimana rekaman barengan sama temen sendiri, susah nggak?
1: Temen?
2: Kalau menurut aku sih enggak ya kak.
0: Karena kan biasanya kan lo kan rekaman sendiri dong.
2: Iya. Yeah.
0: Karena lo kan solois ya kan.
2: Iya. Yeah.
0: Nah ini
2: solois.
0: Jadi duo, gimana ceritanya?
2: Have fun aja sih, kalau berdua tuh lebih ada temen ngobrol kali ya.
0: Oke. Okay.
2: Yeah. Jadi ada beberapa ide dijadiin satu juga. Mantep juga.
0: Okay. Sejak Dia Mati Sekali, Lois. Ini lagu tadi sempat dimention sama Mahapati ya.
2: Iya.
0: Ceritanya tentang mengikhlaskan garis besarnya. Iya. Relate gak sama kehidupan lo sendiri? Atau emang ada cerita yang tersembunyi?
1: Relate gak tuh?
2: Enggak sih.
0: Iya.
2: Aku nyanyiin aja sih.
0: Tapi gimana cara lo mendalaminya?
2: Karena mungkin aku udah kebiasaan nyanyi kali ya.
0: Oke, jadi udah kayak ya udah gitu.
2: Iya.
0: Belajar
2: kalau nyanyi kan ada belajar feeling juga gitu kan.
0: Tapi ya, ingat lucu banget nih ya. Ini ada gimmick-gimmick dari Mahapatinya, teman Pro 2 ya. Oke. Tapi Lois, menurut lo sendiri nih, Lois dan Mahapati ya tentunya ya.
1: Iya kakak.
0: Biasanya kan menyanyikan lagu orang lain nih, yang tentunya udah ada gambaran kalau lagu orang lain. Ini lagu sendiri nih.
1: Nah, lagu sendiri.
0: Iya. Ya. Kan lagu sendiri dong. Lagu pertama kali yang nyanyiin kan tentunya kalian berdua, berdua ya kan?
1: Berdua.
0: Iya, berdua lagu. Lagu berdua ya kan?
1: Berdua.
2: Harus
0: gimana?
2: Spesifik ya.
0: Iya. Gimana rasanya dan menurut lo sendiri tantangan tersendiri enggak sih sebenarnya?
2: Kalau bahas tantangan sih mungkin jadwal sih, Kak. Kalau okay. soal nyanyinya sih enggak ada sih. Hmm. Cuma kalau soal jadwal kadang suka enggak sinkron gitu.
1: Nah, itu ya, Kak. Ya, itu jadi tantangan kita. Kita kan berdua ya. Iya, kebiasaan sendiri ya. Nah, bagaimana cara kita menyatukan pertemuan kita, misalnya jadwal atau segala macam, membuat konten itu jadwalnya pas sama pertemuan kita gitu, Kak. Iya, jadi itu udah kami rencanakan secara matang ya, untuk bisa jalan nih, ini proyek ini gitu ya.
0: Oke. Ketika menerima demo lagu ini, pastinya masih kosongan banget dong, Lois dan Mapati ya. Menurut lo sendiri nih, di lagu ini sendiri nih, sejak dia mati sekali, ada gak inspirasi yang lo ambil dari penyanyi-penyanyi lain, terus lo masukin ke lagu ini, atau sebenarnya ini kebanyakan lo improve sendiri aja?
2: Kalau menurut aku sih, jujur kalau soal feel yang ngelihat penyanyi lain juga gitu loh, Kak.
0: Nah, ngomongin soal itu tuh penyanyi lain ya kan. Ada gak sih kiblat ataupun idola dari Lois dan Mahapati sendiri?
2: Kalau aku Bernadia sih.
0: Oke. Pasan feel-nya kayak ada Bernadia yang dikit gitu ya.
2: Bernadia gitu.
0: Oke. Kalau dari Mahapati sendiri?
1: Kalau saya, ya betul, kita kan ngebawain lagu yang kita yang santai gitu ya.
0: Apalagi ini kan lu duet bareng cewek ya.
1: Iya, itu kita harus ngeklop banget itu, Kak. Jadi ada beberapa lagu yang buat saya tertarik untuk apa, untuk ngikutin ini harmonisasinya ya. Kalau untuk rasa kan biasanya masing-masing ya. Nah, tapi untuk lebih ke cara menyatukannya, saya lebih ngelihat cara penyanyi-penyanyi duo lainnya menyatukan penyanyi lainnya gitu lah. Penyanyi partner kita lah intinya.
0: Kalau ngomongin soal idola, tadi kan Lois bilang Bernadia nih. Kalau dari Mahapati sendiri siapa nih?
1: Aku sekarang baru-baru ini ya, aku lagi suka denger ini, Kak, apa, Sal Priyadi lah pokoknya. Punya lirik-liriknya tuh ini kayak simpel banget gitu loh. Simpel banget tapi kayak nyentuh banget gitu loh. Sama ada satu lagi yang Enau-Enau itu, yang lagu-lagu sesi potret yang kalau bisa disedih gitu loh, Kak.
0: Oke. Dan dari inspirasi-inspirasi itu ya, bawa feel-nya ke lagu kalian berdua
1: ya, project ini.
0: Wow, menarik teman produser. Wow. Oke. Tapi kita balik lagi nih ke proses rekaman kalian.
2: Ya.
0: Dari kalian terima sampel lagu ini, tentunya demo lagu ini, sampai jadi produk akhir, berapa lama sejauh ini? Dari kalian terima nih liriknya nih, terus diskusi sama penulisnya, ngaransemen bareng. Berapa lama prosesnya?
1: Dari prosesnya, kita kan ini nih udah dikasih nih demonya nih, liriknya. Nah, sempat semalam itu pas pengen nyanyi itu sempat ngobrol-ngobrol sama penulisnya yang di luar itu sebelum kami record ya. Nah, itu tentang apa ya, cara membawakannya aja, cara membawakannya dengan feel yang mungkin beda sama kita yang di panggung ya. Itu ditekanin sih, kan kita kan biasanya berdua kan sering aktifnya kan di panggung gitu ya, sering nyanyi-nyanyi solo mungkin ya kan. Nah, gimana cara ngebawainnya aja secara santai gitu ya. Nah, pas take record, nah itu kita patenin banget tuh gimana caranya kita ngebawa lagu, ngasih kita lagu yang santai ini, yang sangat dreamy pop, yang sangat syahdu ini, kita bawakan dengan rasa yang sangat tenang gitu lah. Itu dia.
0: Pokoknya ini tuh gimana? Beda ya bawaannya sama berdua ya. Pakai rasa semuanya.
1: Harus syahdu gitu.
0: Oke. Tapi ini rekaman di mana, Lois? Di Lampung kah atau
2: di Lampung?
1: Jakarta ta.
0: Dia sama tahu kan.
1: Pengen lah.
0: Oke, berarti di Lampung semua prosesnya.
2: Iya. Prosesnya semuanya di Lampung.
0: Oke, apakah nanti next-nya bakal ada musik video atau sedang direncanakan?
2: Sedang direncanakan kok.
0: Oke, berarti ditunggu aja teman berdua ya.
1: Kita tunggu bisa aja teman-teman.
0: Akses sosial media kalian
1: ya. Iya, masih kita di Instagram sama TikTok juga.
0: Oke, okay. Gue kan sempet ngeliat nih ya sosial medianya Maksi Kita dan juga sosial media kalian berdua ya kan. Itu banyak banget gimmick-gimmick yang kalian lakukan. Apakah itu bentuk dari promosinya atau gimana sebenarnya?
2: Iya, itu termasuk promosi kita ya, sih.
1: Iya, itu bentuk promosi kita, itu strategi maksudnya.
0: Oke. Berarti emang udah direncanakan ya?
2: Sudah, Kak.
1: Iya, kita juga
2: direncanakan.
1: Secara matang. Tulis kertas.
0: Oke. Jadi masih banyak stok-stok konten lagi yang bakal ke-up ya,
1: berarti. Tunggu aja ya.
0: Tunggu aja gitu.
1: Tapi setiap hari yang ngasih.
0: Oke. Tadi sempat di-mention sama Lois ya di awal teman Pro 2 ya. Kalau lagunya Masih Kita ini bakal jadi album ya next-nya ya.
2: Iya, benar.
0: Oke. Okay. Berarti akan ada single-single selanjutnya?
2: Benar. Iya,
0: betul banget. Okay. Boleh disepil enggak kira-kira enggak boleh berarti ini.
1: Iya, apa tuh, Kak? Okay.
0: Boleh disepil enggak kira-kira sejak dia mati sekali ini kan vibes-nya sedih banget ya.
2: Iya.
0: Apakah di next lagu akan bawa lagu sedih lagi atau berubah haluan?
1: Untuk album ini mungkin yang di ini album yang satu ini mungkin
0: albumnya belum boleh dikasih tahu ya judulnya ya. belum ya jangan kepancing
1: ya,
0: jangan.
1: kita tunggu okay. Kakak okay, ya okay. Jadi satu lagu ini Since We Die itu sejak dia mati sekali ini kan udah lagunya Dreamy Pop nih dan seterusnya untuk lagu ketiga sampai seberapa ya satu album kita bakal diisi sama genre yang seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, untuk album kedua, ketiga, keempat, kelima itu nggak tahu.
0: Oke, okay, ada project kan berarti ya sampai itu, album ke 20.
1: Iya, jadi dalam ya project ini kurang lebih kita nyiapin mungkin 8 lagu ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya sejak dia mati sekali ini akan merilis single-single berikutnya di sekitar bulan apa Juli ya?
2: Juli.
1: Ya.
0: Bulan depan dong.
2: Iya.
0: Ditunggu berarti bulan depannya. Oke. Berarti kita bisa bilang sejak dia mati sekali tadi sempat dimention juga sama Mahapati genrenya dreamy
2: pop,
0: gitu.
2: Dreamy pop.
0: Iya. Oke.
1: Easy listening Kak kalau mudah.
0: Oke. Wow, menarik teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2 dan juga kita nanti bakal challenge mereka untuk nyanyi ya dan juga mainan games juga teman Pro 2 tapi nanti tentunya cuma di 92,5 Pro 2 RBN Lampung teman terbaik kamu.

0: bisnis kamu dikenal banyak orang.
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget, kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 RBN Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2, dan juga masih barengan sama masih kita, ada Lois dan Mahapati, teman Pro 2, di studio kita di Pro 2 RBN Lampung. Dan spesial banget hari ini, Angga selalu mengingatkan ya, siaran ini disiarkan juga di 105,1 FM Pro 2 Bengkulu, 90,9 FM Pro 2 Jambi, 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, dan 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, serta 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Dan tentunya live juga di YouTube kita di RRI Bandar Lampung. Dan juga nih teman Pro 2 ya, ini didengarkan juga bisa di aplikasi kita di RRI Digital, teman Pro 2 ya. Jadi gak ada alasan buat kamu gak dengerin siaran malam hari ini. Apalagi ada Lois dan juga Mahapati, teman Pro 2 ya, yang ada proyekan baru masih kita. Yes, ada efek-efeknya nih ya, suara Angga ya. Ini banyak banget pertanyaan yang masuk ke WhatsApp kita. Tapi rata-rata nih ya, pertanyaannya agak aneh-aneh banget nih ya. Mungkin bakal gue pilihin dua aja. Tapi rata-rata juga banyak yang minta Lois dan juga Mahapati nyanyi tipis-tipis dong. Oke, nanti ya teman Pro 2 ya. Tapi ini ada pertanyaan dari 08225890 sekian-sekian.
1: Halo.
0: Halo Kak Lois dan juga Kak.
1: Halo.
0: Mahapati. Yeah.
2: Halo.
0: Halo. Aku Cece. Aku di Kaliawi, Kak. Kamu nanya, ini kira-kira lagunya apakah dari cerita pribadi, kata dia gitu. Tadi sempat di-mention enggak ya Lois ya?
2: Enggak.
0: Oh, Mahapati?
1: Ya udah, izin halo Cece dari Kaliawi ya. Izin untuk lagunya relate atau enggak ya? Yes, itu ya. Menurut saya juga punya suatu kenangan yang cukup relate ya untuk lagu ini.
0: Asik.
1: Tapi bukan perasaan yang kayak gimana gitu ya kan? Ya kan bisa, maksudnya kan bisa banyak hal ya dari isi lagunya tuh kan. Arti lagunya kan bisa mati dalam beberapa hal ya. Nah, aku ada pokoknya cerita, adalah pokoknya.
0: Kalau kamu mau dengerin ceritanya, nanti ya. Part 2-nya ya.
1: Part 2, dong, part 2 di sini ya.
0: Nanti ada podcast juga kan? Langsung kita tembak ada podcast. Kamu,
1: ya ingat ya, ingat pertanyaan ya.
0: Kalau kamu dengerin podcastnya bisa dengarkan di YouTube kita, RRI Bandar Lampung ya. Tunggu aja proyekan podcast ini kapan ya.
1: Siap.
0: Oke. Terus di bawahnya teman Pro 2 dari 08815121 sekian. Halo Kak, mau nanya, ini lagunya udah ada belum di sound TikTok ataupun Instagram?
2: Waduh, udah ada ya. Lagu kita udah ada di semua platform musik
1: semua
2: juga.
1: Semua platform udah ya, ada Kak. Semuanya.

0: Lois dan juga Mahapati menyanyikan nih part lagunya. Ada dari 08225890 sekian-sekian. Terus di bawahnya ada dari Karyana, ada Bila juga, dan ada beberapa lagi yang minta, Kak boleh dong dinyanyiin partnya.
1: Banyak
0: apa?
1: Ya.
0: Banyak ya, lumayan. Soalnya lebih daripada satu ya. Oke. Mungkin boleh ya Lois dan Mahapati untuk menyanyikan lagunya. Partnya aja, part tipis aja. Kalau mau lengkap kamu dengerin sendiri ya. Atau request di Pro 2, jangan manja ya. Ini nanti kalau kamu mau lengkap bayar, nggak jeng, bercanda. Boleh ya, boleh, mau siap-siap dulu atau aman?
2: Aman.
0: Oke. Aba dari siapa? Dari saya nggak mungkin dong. Ini dia teman Pol 2, Lois dan juga Mahapati masih kita dengan lagu Sejak Dia Mati Sekali. Ini dia teman Pol 2. Oke, belum dong, nungguin ya. Oke. Sekali lagi ini dia teman Pro 2 ya, Lois dan Mahapati dengan masih kita Sejak Dia Mati Sekali buat kamu semua.

0: gue sampai termenung nih ya dengan suara mereka berdua, teman pro gue ya.
1: Wow. Dan selalu digituin, Kak.
0: Wow. Dan lagu ini teman pro gue sejak dia mati sekali bisa kamu dengarkan di semua layanan streaming ya.
2: Iya.
0: Wow, keren banget sih. Nanti abis ini kasih tahu ya rahasinya bisa punya suara kayak gitu gimana ya?
1: Makan apa gitu ya? Latihannya berapa lama gitu ya?
0: Ya boleh ya. Nanti tapi di balik layar aja ya.
1: Oke.
0: Karena ini waktunya udah nggak memungkinkan lagi teman pro 2 untuk berlanjut teman pro 2 ya. Walaupun Angga masih pengen banget nih ngobrol lebih panjang lagi gitu, tapi tidak bisa teman pro 2 ya. Mungkin terakhir buat Lois dan juga Mahapati, apa yang ingin kalian sampaikan buat pendengar kita dan juga fans kalian nih?
1: Buat fans ya. Buat pendengarnya dulu aja.
0: Boleh
1: ya. Buat pendengar masih kita, semoga kalian bisa suka atau relate dalam lagu kita dan bisa menikmati lagu-lagu seterusnya dari masih kita. Bisa di manapun, bisa kalau lagi ngelamun, kalau lagi denger di jalan atau gimana, bisa enjoy lah dengan lagu-lagu kita, gitu aja.
0: Oke, dari Lois?
2: Buat kalian semoga bisa support kita terus di single-single selanjutnya. Terus jangan lupa ya pantengin media sosial kita di TikTok, di Instagram ya, masih kita. Terus aku juga mau ngajak kalian buat konten pakai lagu kita, terus tag kita di masih kita, nanti kita repost.
1: Yuk, segera yuk.
2: Yuk, bisa yuk.
0: Oke. Terima kasih buat Lois dan juga Mahapati udah ngobrol barengan sama Angga. Nanti next time main lagi ya. Tadi kita ada perjanjian mau buat podcast juga kan ya.
1: Perjanjian.
0: Ya udah teman pro 2, ini waktunya untuk Angga Labesa pamit. Terima kasih juga buat kalian semua yang udah mendengarkan Angga ya, di manapun kamu berada ya. Karena siaran juga disiarkan secara berjaringan ya. Terima kasih buat teman-teman Bengkulu, teman-teman Jambi, teman-teman Sungai Liat, dan juga teman-teman Palembang, serta teman-teman RRI Bandar Lampung, teman pro 2 ya. Dan ini waktunya untuk Angga Labesa pamit. Terakhir dari Angga, last you measure express wellness only with pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik.

0: menyuarakan informasi seru semua tentang bola di PodWR di Bener Lampung, teman bola kamu. Angga Labesa, Lois, dan juga Mahapati. Kayaknya kita ulang ya. Angga Labesa,
1: Lois,
2: Mahapati.
0: Pamit dari penyengaran kamu, teman PodWR. Sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye.
1: Bye-bye.
3: Thank you for listening to Music Live Chat Special Weekend. Disiarkan dari Pro2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. See ya.
4: Yo, what's up? Baby, let's go. Jaga malam di Pro2 RRI.

0: dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

0: Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.
1: Oh ya?
2: Boleh suka gak lagunya?
1: Bentar ya, aku lagi telepon. Gimana tadi? Kayaknya boleh sih. Bentar ya. Hey, thank you ya. Bye-bye. Jadi gimana?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk, menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Prancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu. Pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Wah iya, hampir salah jurusan.

0: Egois.
1: Egois 90,9 FM Pro 2 GMP, teman terbaik kamu bersama Angga di kesempatan malam hari ini ya. Buat kalian semuanya yang lagi menikmati malam mingguannya, aduh, apa kabar nih? Lancarkah malam mingguannya? Atau mungkin lagi nonton Piala Dunia? Dengar bareng juga boleh kalau misalnya lagi sama kesibukan yang lain. Bareng RRI ya, pasti teman Pro 2 ya, yang menyiarkan hampir seluruh pertandingan untuk Pro 1 ya. Hampir seluruh pertandingan Piala Dunia dan Pro 3 itu siaran lengkapnya. Jadi kamu bisa dengar bareng nih teman Pro 2 ya. Mungkin lagi nyetir di jalan atau lagi apa aktivitasnya yang mungkin enggak bisa ditinggalin. Tapi pengen tahu gimana serunya Piala Dunia, pertandingan-pertandingannya, nah itu bareng Pro 2. Bareng Pro 2, bareng RRI. Aduh, ya deh teman Pro 2 dimanapun berada. Seperti biasa di jaga malam ya. Dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol nih, ngebahas ya masalah percintaan lah pastinya ya. Gak mungkin masalah keuangan, karena untuk hal yang satu itu aku gak bisa bantu tuh kalau kamu ada yang keperluan. Jadi buat kamu nih teman Pro 2, buat kalian yang mungkin akan menjalani sebuah hubungan jarak jauh ya, mungkin agak-agak rada gimana, cemas atau apa, meskipun memang sulit ya, tapi ada kok orang yang berhasil melewatinya maksudnya. Buat kamu yang akan menjalani hubungan jarak jauh nih teman Pro 2 ya, yang pastinya itu gak ada pertemuan rutin, perbedaan waktu, hingga rasa rindu yang terus muncul, ini pasti akan jadi tantangan banget nih teman Pro 2. Dan gak sedikit hubungan yang berakhir karena sulit menghadapi jarak. Tapi LDR bukan berarti selalu berujung gagal. Jadi banyak juga hubungan yang langgeng gak hanya bergantung pada kedekatan fisik, tapi juga pada kualitas komunikasi, kepercayaan, dan komitmen yang dibangun kedua belah pihak. Terus gimana nih caranya hubungan tetap awet meskipun menjalani LDR? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Jambi, teman.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Pagi 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Seperti yang aku bilang tadi, ya, gimana sih caranya supaya bisa LDR-nya bertahan lama? Nah, jadi teman Pro 2, yang pertama itu adalah bangun komunikasi yang konsisten. Jadi komunikasi sendiri merupakan fondasi utama dalam setiap hubungan, terutama hubungan jarak jauh. Saat gak bisa bertemu secara langsung, komunikasi menjadi cara utama untuk menjaga kedekatan emosional. Namun komunikasi yang sehat bukan berarti harus menghubungi pasangan setiap saat nih teman Pro 2. Terpenting adalah konsistensi. Tentukan waktu yang nyaman bagi kedua pihak untuk saling bertukar cerita, berbagi kabar, atau sekedar menanyakan kondisi satu sama lain. Komunikasi yang teratur dapat membantu mengurangi kesalahpahaman sekaligus membuat pasangan merasa tetap diperhatikan meskipun berjauhan. Karena itu, jika kamu sedang mencari cara hubungan biar awet, mulailah dengan menjaga komunikasi yang berkualitas. Selanjutnya, nah ini penting banget nih teman Pro 2 ya. Karena jarak seringkali memunculkan rasa khawatir yang lebih besar dibandingkan hubungan biasa. Ketika tidak mengetahui secara langsung aktivitas dia, ini muncul nih keinginan kamu nih untuk merasa cemburu atau curiga nih teman Pro 2. Jadi kalau kamu gak bisa memanage dengan baik, ini bisa ngerusak hubungan secara perlahan. Kepercayaan sendiri adalah salah satu faktor terpenting dalam hubungan jarak jauh yang sukses teman Pro 2. Pasangan yang saling percaya itu gak terus-menerus merasa perlu memantau atau mengontrol satu sama lain kok. Mereka memberikan ruang yang sehat sambil tetap menjaga komitmen yang telah disepakati bersama. Kepercayaan memang membutuhkan waktu untuk dibangun, tapi menjadi investasi yang penting untuk hubungan jangka panjang.

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Eh, bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga

Ya, aku lanjut lagi teman pro 2 dimanapun berada. Nih, cara lainnya supaya hubungan LDR kalian awet adalah fokus pada kualitas, bukan kuantitas interaksi. Banyak nih pasangan LDR yang merasa harus terus terhubung sepanjang hari agar hubungan tetap berjalan baik. Padahal kualitas interaksi itu jauh lebih penting dibandingkan jumlah pesan atau durasi panggilan. Maksudnya gini, jadi ketika komunikasi kalian itu lebih bermakna, mendengarkan dengan penuh perhatian dan menunjukkan ketertarikan terhadap kehidupan pasangan, ini bisa memberikan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan ngobrol tanpa arah selama berjam-jam atau mungkin teleponan tapi sekedar gugur tugas aja gitu. Ngerti gak sih? Apalagi kalau yang udah lama nih, biasanya pasti bakal ngeh. Teleponan, kalian tuh rutin teleponan tapi sekedar aja gitu loh. Jadi teleponan nih mungkin video call, yang satu asik scroll TikTok, yang satu asik nonton Racin gitu. Ayo, apa dari lab gak? Selanjutnya, tantangan terbesar dalam LDR itu adalah munculnya perasaan bahwa kehidupan masing-masing mulai berjalan terpisah. Nah, untuk mengatasinya teman pro 2, coba melibatkan pasangan dalam aktivitas sehari-hari meskipun hanya melalui cerita. Misal, menceritakan pengalaman di kantor, mengirim foto makanan yang sering dinikmati, atau mungkin berbagi cerita lucu yang terjadi sepanjang hari. Hal-hal kecil seperti ini dapat membantu pasangan tetap merasa menjadi bagian dari kehidupan satu sama lain. Kedekatan emosional itu seringkali dibangun melalui momen-momen sederhana yang dilakukan secara konsisten.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang, maukah kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak.

teman perdua. Menjalani hubungan jarak jauh tanpa arah pasti dapat membuat seseorang kehilangan motivasi sering berjalannya waktu. Karena itu penting bagi pasangan untuk memiliki tujuan bersama mengenai masa depan hubungan mereka. Misalnya, kapan akan ketemu lagi? Bagaimana rencana untuk tinggal di kota yang sama atau tujuan jangka panjang lainnya? Adanya harapan dan target yang jelas ini ngebuat pasangan itu memiliki sesuatu yang bisa diperjuangkan bersama. Jadi ada alasan nih, ada motivasi nih teman pro 2. Ini juga yang menjadi salah satu cara hubungan itu bisa langgeng, karena kedua pihak memahami bahwa jarak yang mereka hadapi saat ini itu sifatnya cuma sementara dan punya tujuan yang jelas.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuknya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

www.go.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Nantaman Pro 2, meskipun buat kamu yang sedang menjalani LDR, bukan berarti seluruh waktu harus dihabiskan untuk pasangan. Hubungan yang sehat itu tetap membutuhkan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. Jadi, luangkan waktu untuk mengembangkan diri, mengajar hobi, membangun karir, atau menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman. Pasangan yang memiliki kehidupan pribadi yang sehat cenderung membawa energi positif ke dalam hubungan. Selain itu, memiliki aktivitas sendiri juga membantu mengurangi ketergantungan yang berlebihan terhadap pasangan.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah. Kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hey, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kok.

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

tahun per dua nih, meskipun teknologi membantu ya teman per dua ya, untuk menjaga komunikasi, pertemuan langsung tetap memiliki peran yang penting. Jika ada kesempatan untuk ketemu, manfaatkan momen tersebut sebaik mungkin. Jadi fokus untuk menikmati kebersamaan tanpa terlalu banyak membahas konflik atau masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui komunikasi sehari-hari. Pertemuan langsung dapat memperkuat koneksi emosional, menciptakan kenangan baru, dan mengingatkan kembali alasan mengapa hubungan tersebut layak diperjuangkan. Karena itu jangan anggap remeh momen kebersamaan yang mungkin hanya terjadi sesekali selama menjalani LDR. Pada akhirnya teman pro 2, cara hubungan biar awet bukan hanya tentang mengatasi jarak, tapi juga tentang bagaimana kedua orang memilih untuk terus saling mendukung, memahami, dan menjaga komitmen yang telah dibangun bersama. Meskipun terpisah oleh jarak, hubungan tetap bisa kok bertahan dan bahkan menjadi jauh lebih kuat jika dijalani dengan cara yang tepat. Jadi, buat kamu para pejuang LDR, semangat!

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu, Pro2 FM.
1: Ada satu kisah dua hati yang terluka telah lama dipertemukan.

0: Saatnya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah berlawanan.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton...
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah
2: SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
3: dari kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
4: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
5: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

yang satu ini tentang

Thank you.

0: nama besar seperti pemegang bola, playmaker seperti Andre Pirlo, lalu ada Scholes, lalu ada banyaklah pemain-pemain tengah ini jarang terlihat sekarang karena pergerakan bola dan pergerakan atletnya itu lebih cepat sekarang. Betul nggak?
1: Ya, selain kalau kita selain perubahan taktikal ya, artinya kan kalau dulu kan kita kenal ada pemain nomor 10
0: ya, biasa kalau kita
1: pemain tempo gitu
0: biasa. langsung menuju ke Bu Indra dan Bu Senpi pada dini hari ini. Halo, Bu Indra. Halo, Bu Indra. Waduh, ini suaranya agak trouble nih kayaknya nih. Ya, Bu Senpi. Oh, kalau gitu saya serahkan dulu. Saya serahkan dulu ke Bu Senpi. Ini hari pendengar dimanapun Anda berada, pertandingan antara tim Qatar akan menghadapi Swiss

Qatar mungkin akan lebih realistis. Mereka pasti, ya kita tahu memang pelatihnya pelatih pelatih yang kan yang juga dapat tinggi, pelatih yang juga banyak berkiprah juga di Premier League, di La Liga juga. Tapi ya mereka harus realistis lah, artinya mereka harusnya

0: sesaat lagi kita akan menantikan pertandingan yang sangat seru pada pagi hari ini. Pastinya ada Qatar menghadapi Swiss, dan kalau kita melihat dari formasi yang diturunkan dari Qatar sendiri, akan menurunkan kiper terbaiknya ada Abu Nada, ada juga Mohamed Ayoub, Pedro Miguel, Ole Mokoki, ada Homan Al Amin, Boyes Laye, Jasim Gabar, Asim Madibo, Ed Nilsson Junior, Yusuf Durisak, Akram Afif yang menjadi favorit biasanya ini ya. Kita tahu ini identik juga dengan GBK juga beberapa kali ya. Ada juga nama-nama dari tim Swiss, ada Ruben Vargas, Samuel Embolo, dan Nodin, Ricardo Rodriguez, Granit Xhaka, Remo Fervulo, masuk kami Mikel Abischer, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Denis Zakaria, serta kiper Gregor Kobel. Ini kalau melihat sedikit lah, akan seperti apa babak pertama, karena kita tahu laga-laga perdana ini agak sulit untuk juga penyesuaian pada tim nih.
1: Ya, pastinya ya, karena paling kalau lihat juga ini sepertinya pertandingan panas ya, sebenarnya di sana. Jadi mungkin tidak akan mudah bagi kedua tim untuk bisa memainkan pertandingan yang dalam tempo cepat. Saya kira mungkin akan lebih dulu menunggu ya. Dan kalau kita lihat menarik bagaimana Qatar ya bermain dengan 4 pemain belakang. Jadi kita akan lihat ya apakah memang cukup tangguh sebenarnya keputusan untuk bermain dengan 4 pemain belakang. Artinya mereka pertahanannya dengan 4, mungkin akan ada 6 turun, mungkin 2 gelandang mereka. Tapi saya kira ya ini akan menjadi ujian juga ya buat pertahanan dari Qatar. Dan kita lihat Swiss akan bermain dengan 3 pemain belakang, dan saya kira memang mereka punya pemain-pemain yang bisa diandalkan di depan, ada Dandoye ya, dan juga Brilliant Bolo yang tadi saya sebutkan.
0: Ya, babak pertama sudah dimulai, kick off tadi, dan Swiss berada di sebelah kiri kita dengan jersey berwarna putih agak sedikit hijau, dan juga Qatar berada di sebelah kanan kami dengan jersey berwarna merah tua ataupun merah hati. Kali ini penyesuaian ataupun bola dikuasai penuh dari lini belakang pemain-pemain dari Swiss. Ada pemain beberapa kita saksikan umpan ke dalam lapangan penalti, berbahaya satu pemain, tetapi ada tendangan lagi. Oh, masih bisa tadi para pemain Swiss menghalau ataupun juga tendangannya dihalau oleh barisan pertahanan yang dilakukan oleh Qatar. Kali ini Afif coba lagi ke depan dari sebelah kiri. Oh, diambil lagi oleh para pemain Qatar dari sebelah kiri, masih para pemain Qatar, tapi maksudnya tadi untuk mengambil, tetapi di kontrol tadi dengan Embolo yang bermain sebagai lini belakang yang tangguh pastinya. Menit ke-1, dan memang kita melihat bagaimana juga atmosfer sangat baik di stadion dari

0: siapakah gerakan? Dorong lagi, disliding oleh para pemain dari Swiss kali ini. Dari sebelah kiri, mampu menusuk, diusir dengan baik tadi oleh pemain belakang dari tim Qatar yang dipinggir-pinggir tadi. Sebuah peluang yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemain nomor 8 yang Nelson Junior dari Qatar. Namun sekali lagi, kiper dari Swiss yang Gregor Kobel mampu menahan dengan baik. Bola kali ini berada di tengah, serahkan lagi ke sebelah kiri. Masih para pemain dari tim Swiss, arahkan lagi ke sebelah kanan. Masih para pemain Swiss, lebar lagi kepada dan point. Umpan lagi ke tengah, masih para pemain Swiss dari belakang. Katnya terus coba membangun serangan hingga menit ketiga ini. Belum ada lagi serangan yang mampu untuk bisa menaklukkan para pemain dari Swiss sebelah kiri tadi, tetapi dikontrol dengan baik tadi oleh para pemain dari Swiss untuk bisa keluar dari bidang pertandingan. Dan ini langsung mengebrak nampaknya Qatar. Ini mengejutkan juga.
1: Ya, ya, betul. Dan kita lihat justru intensinya datang dari Qatar ya, yang ya. Bahkan kalau tadi lihat ada peluang dari Edmilson Junior ya, yang bisa masuk hingga dalam kotak penalti. Tapi kita lihat bagaimana kesigapan dari kiper Swiss Gregor Kobel tadi, yang terlihat masih sangat-sangat tenang untuk bisa menghalau peluang yang tadi shooting goal pertama dari Qatar.
0: Ya, sebuah peluang lagi dari pemain-pemain Qatar. Coba lagi membangun serangan kali ini dari tengah, masih Asim Madibo. Umpan ke sebelah kanan, dorong lagi. Yang dimaksud tadi ada satu pemain dari Qatar, namun lebih dekat kali ini kepada lini belakang Manuel Kanji namanya. Arahkan lagi Nicole Alfeni, pemain nomor 4 dari tim Swiss ini. Masih Swiss kali ini, serangan dari sebelah kanan. Coba lagi Nurili Danis Jakaria, umpan apa? Tetapi masih dengan baik tadi nomor 14 dari tim Qatar, yaitu Al-Amin, mampu mencuri bola sehingga lemparan ke dalam saja dilakukan oleh pemain nomor 6 Zakaria. Kali ini dorong lagi ke belakang kepada Nico Elfli. Tengah lagi, masih menurut Kanji. Oh, kali ini para pemain Swiss coba lagi merangsek tadi. Hampir saja bola yang ingin tadi dituju kepada pemain depan, namun diamankan dengan baik oleh Ibrahim Muhammad Abud. Dan
1: ya, pendengar, bagaimana juga upaya-upaya dari pemain Swiss lawan di sana. Orang bergulir keluar lapangan, hanya tendangan gawang saja bagi Swiss ini. Dan nantikan yang sudah dilakukan tadi dengan cepat. Bagaimana juga nomor 6 Denis Zakaria mundurkan lagi ke tengah. Nico Freddy alirkan ke sektor sebelah kiri. Nomor 17 dari Swiss ada Ruben Vargas mundur ke belakang lagi. Kanji nampaknya sodorkan
0: Qatar, Abu Nanda yang memang, tapi kita akan terlihat terlebih dahulu apakah memang posisinya offset atau tidak, karena nanti akan ada cek review VAR dan perjangannya memang sangat-sangat bisa membuat satu pemain juga cedera, keduanya bahkan masih tergeletak berkar hingga menit ke-13 ini. Situasinya seperti apa mungkin tadi, karena memang agak sedikit berbau offset juga kalau melihat kafe.
1: Iya, kalau kita lihat sekilas tadi ya, Giuseppe memang agak ke depan ya dari pergerakan dari pemain Swiss, tapi kalau kita lihat murni ya, murni tadi ada pelanggaran pemain lawan kiper Qatar karena terlambat. Tadi kita lihat kiper dari Qatar melakukan pergerakan Mahmoud Abu Nanda ya, terlambat melakukan pergerakan. Dan bagaimana juga tadi sebenarnya tekanan ya, tekanan kalau kita, dan ini aksinya sangat baik ya, karena terlihat berlari ya ke arah gawang. Dan ya ini kita tunggu ya keputusan dari wasit Zed Martinez ya, apakah memang akan di-call sebagai penalti.
0: Karena ini posisinya akan Dokso juga ya, atau memungkinkan untuk mencetak gol tadi ya.
1: Betul, Dokso, betul.
0: Agar memang tadi satu pemain yang memang dicerjak oleh Abu Nanda, tetapi langsung disegap. Masih wasit asal Honduras tadi, Said Martinez ini akan cek ataupun juga nanti ada call VAR. Seperti apa? Karena memang banyak sekali possible penaltinya kalau kita melihat dari posisinya tadi. Dan kiper sendiri dari Abu Nanda sudah berdiri kembali. Akankah wasit Martinez tetap kepada keputusannya? Sementara itu masih akan dicek terlebih dahulu, dan para pemain masih mencoba berargumen, para pemain Qatar terutama Afif, yang nampaknya wasit masih akan tetap kepada keputusannya. Ini menunjuk titik putih pada menit 15 ini, sehingga juga menyuruh atau memerintahkan Abu Nanda untuk terlebih dahulu ke posisinya. Karena sekali lagi, VAR juga nanti akan sedetail mungkin ya, mungkin tangan lebih sedikit juga bisa offset ya.
1: Betul-betul, dan sepertinya memang belum ada perubahan ya, artinya kalau kita lihat penalti tetap diberikan, dan kita masih menunggu apakah eksekutornya.
0: Nomor 7,
1: lihat dengan Polo ya.
0: Polo, Polo akan menerang penalti, dan di menit ke-16 ini sudah menaruh bola tepat di titik putih. Sementara wasit masih mengatur para pemain agar memang tetap berada di luar kotak penalti, hanya Embolo saja yang berada di dalam. Dan sudah ancang-ancang mundur 4 langkah Embolo dengan sepatu berwarna pinknya, kita nantikan Embolo. Sementara wasit Martinez lagi-lagi memberikan instruksi kepada Abu Nanda agar memang berada di garis, agar kakinya tidak keluar saat tendangan dimulai. Kita nantikan di menit 16 apakah menjadi gol. Embolo masih menunggu instruksi dari wasit. Kita nantikan, mendengar Qatar, dan memang sudah dicek. Embolo tadi di tendangan penalti kaki kanan, gol! Gulik, bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda. Sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda, dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri. Baik sekali gol pertama yang didapatkan oleh Qatar. Ini akan maksud kami Swiss ya, Swiss, dan memang dilakukan tadi dengan sangat tenang oleh Embolo sehingga membuat skor 1-0 untuk Swiss. Seberapa mungkin Bu?
1: Ya ini kalau kita lihat memang pada akhirnya ya tekanan yang terus dilakukan berbuah penalti tadi, dan kita lihat bagaimana ketenangan ya dari seorang Lionel Embolo, pemain yang kita tahu memang sangat diandalkan di lini depan dari Nati, julukan dari Swiss. Jadi ini bagian dari bagaimana kenyamanan ya, kenyamanan dalam bermain saat mereka pada akhirnya bisa menemukan momentum, karena di awal terlihat bagaimana Qatar justru yang bisa memberikan ancaman dan satu gol. Saya kira ini akan menjadi sesuatu yang tidak mudah juga buat Qatar dengan bagaimana kepercayaan diri yang telah dibangun juga oleh para pemain dari Swiss.
2: Ya, upaya lagi dari Swiss di sektor sebelah kiri, dan juga Qatar nampaknya coba lepaskan umpan langsung ke kotak penalti, namun dihalau lagi barisan pertahanan dari Swiss. Upaya dari Qatar dari sektor sebelah kanan lini serangnya, coba kembali mundur ke belakang pada Pedro Miguel. Masih Miguel angkat langsung jauh ke depan sektor sebelah kanan lini serang dari Qatar. Nomor punggung 8 di sana bagaimana Nelson Junior, kerja sama 1-2 dia, namun dapat cuti lagi Rodriguez ke depan, dia cari Vargas nampaknya, namun bola keluar lapangan, lempar ke dalam Qatar dan juga batas tendangan bebas yang akan dilakukan sejumlah pemain Swiss berada di daerah kotak penalti. Qatar untuk siap menyambut tendangan bebas kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain nampaknya berada berlatih sudah dilakukan. Namun membentur dari pemain dari Qatar tadi punggung 5 dari Jasim Gabriel tadi mencoba menghalau upaya dari tendangan bebas Vargas tadi berhasil disundul keluar sehingga menghasilkan ya nampaknya menjadi high pressure break di babak yang pertama ini menit ke 3 babak yang pertama. Bagaimana Bung Jupri melihat sejauh ini permainan dari kedua sebelah sana?
1: Ya kalau kita lihat memang Swiss ya begitu memikat penampilan mereka di terutama setelah 5 menit pertama. Bagaimana kita lihat Ruben Vargas yang bergerak dari sisi kiri penyerangan, benar-benar pemain yang memang kita lihat sangat skillful dan licin ya pergerakannya. Dan akhirnya tadi kita lihat Jason Gabriel juga sampai melakukan pelanggaran tadi untuk bisa menghentikan pergerakan dari seorang Ruben Vargas. Dan di kanan kita lihat Ndandoye juga di sisi kanan penyerangan dari Swiss juga perannya juga sangat-sangat baik. Dan bagaimana support ya, support juga dari Remo Kloran tadi yang akhirnya berbuah penalti dilanggar oleh kiper dari Qatar Abunada. Dan kemudian kalau kita lihat bagaimana penyeimbang ya dari Saka yang tampil di Piala Dunia keempatnya, artinya salah satu pemain yang juga senior dan akhirnya bisa memberikan keseimbangan. Dan kalau kita lihat perlahan memasuki pertengahan babak pertama ini Swiss terlihat semakin nyaman, mereka semakin dominan. Sebaliknya Qatar seperti kesulitan ya, kehilangan kendali dalam permainan mereka.
3: Satu nama Hafib agak sedikit dipatahkan di pikiran serangannya mungkin.
1: Ya yang paling sulit adalah ketika memang kita lihat Qatar mulai bertahan ya. Artinya memang mereka agak bermasalah tadi kalau kita lihat dalam transisi gitu. Saat mereka punya momentum melakukan serangan, artinya tidak banyak pemain yang bisa support seorang Akram Akhirus di lini depan ya. Sehingga memang opsinya adalah pilihannya menjadi tidak banyak. Apalagi kalau kita lihat kan Swiss juga bermain dengan 3 pemain belakang. Artinya pemain dari segi jumlah mereka menjadi lebih unggul, jadi mereka lebih aman untuk bisa cover artinya di pertahanan. Yang itu saya kira memang PR-nya adalah bagaimana pelatih dari Julian Lopetegui, pelatih Qatar, harus bisa lebih memberikan semangat buat para pemain. Memang kalau kondisi kita lihat di lapangan, kondisi cuacanya panas sekitar 32 derajat, jadi memang ini pertandingan yang tidak mudah buat Qatar tentunya, apalagi melawan tim yang kita tahu memang secara kualitas ya berada di atas mereka.
3: Bapak Sugi, setelah Anderson break para pemain sudah mulai bersiap kembali. Betul, karena Bung Jupri memang para pemain juga Qatar harus juga keluar untuk bisa menyerang sepenuhnya kepada tim Swiss yang memang saat ini Stadion San Francisco Bay Arena dipenuhi oleh para pendukung kedua tim, termasuk juga memang kalau kita melihat cuacanya sangat panas nih. Kalau bahasa Sundanya panas menterang ini, memang tidak ada awan sama sekali kalau kita lihat di stadion yang berada di San Francisco Bay Arena ini. Dan kita nantikan akan ada peluang langsung yang akan dilakukan oleh dari tim Swiss dari tendangan sudut sebelah kanan gawang dari Abu Nanda. Kita nantikan apakah bisa berbuah gol lagi pada menit ke-26 ini, memasuki menit 27. Akan diambil oleh Vargas kali ini, Ruben Vargas taruh bola di sudut sebelah kanan. Kita nantikan coba diumpat pendek saja, ternyata bermain 1-2 terlalu jauh. Kali ini Ruben Vargas arahkan lagi ke tengah, coba lagi masih ada pemain Swiss, umpan ke dalam penalti, ditangkap saja dengan baik tadi oleh Abu Nanda sehingga tidak ada peluang lagi ataupun chance dari gol untuk dari Swiss. Masih ditangkap kali ini oleh Abu Nanda, tendang jauh melambung, jatuh kali ini di sebelah kiri pertahanan ataupun penyerangan dari Qatar. Tapi sundulan tadi dari satu pemain Qatar terlalu jauh sehingga tidak bisa digapai oleh para pemainnya. Masih Swiss kali ini dari belakang, kanji nampaknya dorong lagi ke sebelah kanan kepada Bisiastet. Main-main kali ini dengan 3 pemain dari belakang. Para pemain dari Swiss ini arahkan ke sebelah kiri. Elvedi kali ini masih menggiring bola, balikan lagi kepada Akanji. Masih Akanji coba build up serangan, kali ini geser ke sebelah kiri, didorong lagi para pemain Swiss, arahkan lagi kepada Ruben Vargas sebelah kirinya, masih mencari kawan, pas lagi terus mengelilingi pertahanan dari Qatar. Kali ini lolos satu pemain dari tengah, coba lagi kembali hampir saja tadi menusuk ke jantung pertahanan dari Qatar, tetapi diambil lagi dan sebuah pelanggaran justru untuk tim Qatar karena memang tadi pergerakannya ditahan langsung oleh pemain nomor 4 Nico Elvedi sehingga wasit lagi-lagi kesigapan dari Elvedi mampu mengamankan serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain Qatar, namun tidak henti di situ karena akan ada tendangan sudut dari sebelah kanan

0: Surabaya. Dorong lagi pada Ndoye. Ndoye terus menusuk kali ini ke tengah. Lengan masih bermain 1-2. Diusir lagi oleh para pemain dari Qatar. Back pass lagi jauh kali ini kepada sebelah kanan. Pada habis Chester. Sebelah kanan lagi kepada Zakaria. Kali ini bermain 1-2. Granit Xhaka coba bermain pendek-pendek. Para pemain dari Swiss mencoba mengurung lagi pertahanan dari Qatar. Sehingga dari kanan ke kiri, kanan ke kiri, terus saja bola terus bergulir. Kali ini masih ditahan di tengah. Para pemain dari Swiss arahkan ke sebelah kiri kepada Rodriguez. Kali ini masih terus mengurung kepada Akanji yang jauh. Kali ini membantu serangan Akanji. Geser lagi ke sebelah kanan. Dorong lagi ke sebelah kanan, tetapi saat ini lolos umpan ke lapangan penalti. Mampu ditepis tadi oleh Abu Nanda setelah umpan yang dilakukan dari sayap kanan Swiss ini tidak mampu menemui sasaran ataupun hanya ke samping oleh Abi Chester, dan hasilkan lagi tendangan sudut dari sebelah kiri gawang Qatar memasuki menit 41 ini. Dari sebelah kanan kita nantikan apakah Swiss bisa menambah keunggulan. Pertandingan ini akan diambil oleh Ruben Vargas kali ini. Ancang-ancang Ruben Vargas melihat shot jam ke dalam kotak penalti kali ini. Memberikan kode tangan kirinya kali ini. Umpan gerak korban penalti melengkung. Masih ada tendangan. Oh, masih tersentuh tadi. Tendangan dari Rodriguez. Tapi kali ini serangan balik dilakukan oleh Qatar. Dihentikan dan pasti langsung kartu kuning. Yang dilakukan tadi oleh pemain Zakaria nampaknya. Sehingga wasit dari Honduras tadi, Said Martinez, tidak ragu untuk langsung memberikan kartu kuning kepada Denis Zakaria yang beroperasi di sebelah kanan penyerangan ataupun back dari tim Swiss.
1: Ya, memasuki menit ke-42 babak yang pertama ini. Dua tendangan bebas ini oleh atas di daerah pertahanannya masih memainkan bola. Sampai saat ini masih kesulitan untuk melakukan serangan atau menguasai bola lebih banyak di daerah pertahanan Swiss. Buah upaya tadi dimainkan dengan baik oleh Rodriguez, buang saja oleh Kogel tadi sisi kiri kanan dari Swiss. Lempar ke dalam belakang kuat dengan Qatar. Miguel coba menguasai bola, sodorkan bola ke depan, coba kini merangsak di sektor sebelah kiri. Afif ini berikan lagi oleh pelatih di berbahaya dengan sederet. Dengan cepat tadi bagaimana reaksi dari Gregor Kobel dengan kaki kanannya mampu menepis atau menghalangi bagaimana upaya tendangan dari nomor punggung 8 dari Qatar, Ed Wilson Junior. Dua peluang emas yang sejauh ini nampaknya diperoleh oleh Qatar, Bung Jupri.
2: Ya, dan lagi-lagi kita lihat sosoknya adalah Ed Wilson Junior ya, karena di awal pertandingan tadi kita lihat bagaimana juga Ed Wilson punya peluang, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana peran dari Gregor Kobel, kiper dari Swiss yang memang jarang menguasai bola, tapi terlihat bagaimana konsentrasi ya, konsentrasi dari seorang Kobel sangat baik dan sejauh ini masih aman kita lihat gawang dari Swiss.
1: Ya, sebuah reaksi yang bagus dari Gregor Kobel tadi bagaimana menyelamatkan gawang Swiss di akhir-akhir babak yang pertama ini. Sebuah tendangan diterima oleh Qatar, bola dihadapi oleh Afif. Sebuah pemain Qatar berada dalam kotak penalti, bersiap-siap konsentrasi Afif melakukan kaki kanan bola melambung untuk disundul tadi. Namun ketika pemain Qatar melakukan tendangan poli tadi masuknya, namun masih melintir di sisi kanan, di sisi kiri pertahanan dari Swiss. Coba dikejar lagi pemain Swiss, angkat langsung dulu pemain Qatar, namun tidak ada kawan di sana. Dekat kepada Gregor Kobel, ke gawang dari Swiss. Coba kini kembali dari Saka, melalui dari Saka mencoba menggiring bola, dorongkan pada Manuel Akanji, lebar pada Zakaria, masih Zakaria dengan tenang pada Michel, melirikkan lagi sisi kiri bagaimana ada di sana dan Doye mengisi lini serang untuk menempati satu pemain berbahaya. Dan Doye kirimkan umpan, namun membentuk salah satu pemain dari Qatar masih hidup bola berbagi keluar garis tadi. Dua pelanggaran terjadi bagai request terhadap Afif. Tangan bebas saja bagi Qatar di daerah sisi kanan pertahanannya. Terus nantikan
2: tekanan tadi dari pertahanan dari Swiss, dan saya kira ini hal-hal yang memang harus ditingkatkan ya. Artinya kalau kita bisa melihat ada celah sebenarnya kalau kita melihat, karena memang Swiss kan bermain dengan 3 pemain belakang, jadi memang mungkin kelebarannya mungkin itu yang bisa dimanfaatkan, dimaksimalkan oleh Qatar terutama nanti di babak kedua.
0: Iya, satu peluang kali ini dapat tapi tidak bisa tuh. Oh, aksi tadi dilakukan oleh Noye yang lolos ataupun Vargas ternyata nomor 17 yang bermain 1-2 menjadi tembok tadi. Embolo mampu menusuk tetapi tendangan kaki kanannya hanya 3 cm saja dari sebelah kiri gawang yang dijaga oleh Abu Nanda. Sementara ternyata tendangan sudut berhasil nampaknya diblok tadi oleh Abu Nanda. Buktikan lagi kali ini bagaimana kualitas dari Abu Nanda setelah digempur habis-habisan. Tendangan sudut kali ini sebelah kiri akan diambil oleh Vargas. Menaruh bola kali ini Vargas, menatap tajam ke dalam kotak penalti, memberikan kode tangan kirinya kali ini, umpan ke dalam kotak penalti melambung, masih ada sudut, tendangan lagi, diusir lagi oleh pertahanan dari tim Qatar. Bahkan sementara wasit dari Honduras menyatakan pelanggaran terlebih dahulu, sehingga pelanggaran untuk tim dari Qatar memasuki menit ketiga di babak ataupun tambahan ini. Ya, tipis ternyata memang mengenai ujung sepatu full, itu beda nomor kayaknya, jadi agak sedikit nomornya panjang, jadi kecocor itu bolanya, jadi agak keblok tadi oleh Abu Nanda dengan aksinya sambil split, membuat peluang emas dari Swiss lagi-lagi harus mentah. Tendangan kali ini dari Abu Nanda jauh akan dilakukan melewati garis tengah, arahkan ke sebelah kanan kali ini, disundul lagi oleh para pemain dari tim Swiss. Sebelah kiri masih ada Nico Alfeldi, ke tengah lagi nampaknya, dorong lagi ke sebelah kanan para pemain Pedro Miguel kali ini Qatar, coba merangsek kepada nomor 4-nya ini Laye. Laye sebarkan lagi ke sebelah kiri kepada nomor 14 tadi, coba lagi kali ini para pemain Qatar menusuk umpan ke dalam kotak penalti menuju satu pemain ini Afif, tetapi dipotong di udara dengan baik tadi oleh pemain nomor 11 dari Swiss tadi, dan Laye yang turun sangat jauh dari beroperasi dari sebelah kanan kali ini. Laye berpindah ke sebelah kiri, memukakan ataupun biasanya sweet position ini lazim dilakukan. Afif sementara itu akan melakukan tendangan sudut sebelah kiri gawang dari tim Swiss. Ancang-ancang Afif kali ini melambung, coba lagi, tapi disundul oleh pertahanan yang dilakukan sangat kokoh oleh para pemain dari Swiss.
1: Ya, tersisa 1 menit di waktu tambahan babak yang pertama ini. Bangun ada langsung ke depan, berhasil kembali potong tadi oleh pemain Swiss untuk belakang kembali kepada Nada, langsung jauh ke depan coba mencari kawan yang berada di depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Swiss. Zakaria kini menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Bagaimana Michel, ada Kanji coba menemui Rodriguez di sisi kiri, sodorkan lagi bola ke depan, berada di kotak penalti, berbahaya, lepas tengah, tak pelanggaran, masih bola hidup, lepas tengah, membentur, atau juga bagaimana pemain Qatar tadi menutup bola atau gawang yang kosong tadi, bagaimana coba ditempatkan ke sisi kiri gawang dari Qatar, namun belum berbuah gol bagi Swiss di menit-menit akhir, di detik-detik akhir babak yang pertama ini. Ya, bersama dengan itu nampaknya juga Said Martinez, wasit dari Honduras, sudah menangkap menit dan berakhirnya babak yang pertama ini untuk keunggulan 1-0 bagi Swiss di pertandingan babak yang pertama ini. Dan kembalikan kepada Bung Faites.
3: Siap, terima kasih Bung Indra, terima kasih Bung Sepi. Menegangkan, luar biasa, entertain banget, menghibur sekali. Penguasaan bola 60.
2: Australia Swiss mulai mendapatkan feelnya mereka di pertandingan dan akhirnya situasinya menjadi berubah. Bahkan kalau kita lihat bahkan sampai semua pemain dari Qatar turun untuk bisa support pertahanan mereka. Tapi, yeah. tapi yang menjadi kerugiannya adalah negatifnya adalah mereka kurang cepat dalam hal transisi gitu. Begitu ada momentum mereka menjadi terlalu lama dan itu akhirnya menjadi

the money coming out of the

0: babak yang kedua, tata Qatar menghadapi Swiss sudah berlangsung sekitar 35 detik. Di babak yang kedua ini mencoba membangun kembali sebagaimana Swiss Royal Request di sektor sebelah kiri ini diserang. Bersama dia nomor 17 dari Swiss Royal Request atau Ruben Vargas. AKG di lingkaran tengah lapangan pertandingan sudah dilakukan. Coba merangsek di sektor sebelah kanan. Ini serang dari Swiss. Coba mengurung. Bagaimana penguasaan bola yang memang lebih banyak diperoleh oleh Swiss di babak yang pertama tadi. Upaya lagi dilakukan di sektor sebelah kanan. Ini serang dari Swiss, mundur ke belakang. Zakaria. Lingkaran tengah lapangan pertandingan. Empat tampaknya dari Swiss. Nico FLD sodorkan kepada Rodriguez di sektor sebelah kiri, perlahan memasuki area kotak penalti. Ada Vargas di sana, masih umpan penyesalan 1-2 tadi, namun mendapat pelanggaran tadi di mana mencoba dihentikan pergerakan pemain Swiss di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar. Kita nantikan keputusan wasit dari Honduras tadi, Said Martinez, hasilkan tendangan bebas kini bagi Swiss di awal-awal babak yang kedua ini. Swiss unggul 1-0 dari Qatar melalui tendangan penalti yang berhasil dieksekusi dengan baik tadi oleh Real Embolo. Bola dihadapi oleh Vargas. Ya, kita nantikan Hafiz ini sendirian untuk pagar betis. Kita nantikan sejumlah pemain Swiss, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nampaknya berada di area kotak penalti. Vargas konsentrasi memberikan arahan dengan tangan kirinya, sudah dagung dengan kaki kanan, bola tersundul. Nampaknya juga menyentuh pemain dari Qatar tadi yang mencoba diamankan oleh nomor 15 dari Yusuf, sehingga bola keluar lapangan. Tendangan penjuru kini diperoleh Swiss di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar. Vargas kembali akan melakukan tendangan, beberapa langkah mundur ke belakang Vargas. Tidaknya 6 pemain Swiss berada di kotak penalti, sudah lakukan kaki kanan, bola melambung. Tapi saya tinju tadi, bola keluar lapangan oleh Abu Nada. Kembali menghasilkan tendangan penjuru, beralih kini ke sektor sebelah kiri gawang dari Qatar. Tendangan penjuru akan dilakukan kembali oleh Vargas, beralih ke sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Qatar. Di awal-awal babak yang kedua ini, Vargas memberikan ancang-ancang untuk ke belakang beberapa langkah. Manuel Akanji juga maju ke depan, sudah dilakukan kaki kanan oleh Vargas, disundul saja oleh bertahan pertahanan, namun kembali jatuh di kaki Vargas ke tengah dia, berbahaya, lepaskan tendangan. Bagaimana tendangan dari kapten selasa Granit Xhaka tadi, dengan kakinya hanya berjarak 2 cm saja dari mister gawang dari Qatar tadi. Hampir saja bagaimana upaya dari Swiss tadi membuahkan hasil. Upaya lagi ini mencoba dibangun oleh Qatar. Ada Afif menguasai bola, mundur ke belakang. Punggung 13 dari Qatar, sodorkan bola ke depan. Coba membangun serangan dengan cepat, namun kembali patah lagi di tengah jalan. Di mana upaya pemain dari Qatar tadi, ada Zakaria kini dari Swiss di sektor sebelah kanan. Lini pertahanannya berikan lagi kepada punggung 4 di sana. Lebar kini kepada Rodriguez, umpan terobosan tadi maksudnya, kembali dapat dipotong, datang lagi Vargas, berbahaya, dapat mencuri bola di sisi kanan pertahanan dari Qatar, lepaskan umpan, membantu pemain dari Qatar tadi, masih dikuasai oleh pemain Swiss lainnya. Nomor punggung 8 di sana, angkat langsung dari kotak penalti, berada di kotak penalti, masih dikuasai, ada bagaimana, Kendete, lepaskan tendangan tadi di sisi kiri gawang dari Qatar, namun masih melenceng di sisi kiri gawang. Hampir saja penguasaan bola dan juga penguasaan bola dari Qatar atau Swiss di awal-awal babak yang kedua ini masih cukup tinggi, Bu.
1: Iya, kita lihat ada dua peluang ya. Bagaimana tadi Bu Indra dan juga Bu Syafi, peluang tadi yang didapatkan oleh Granit Xhaka tadi. tindakan. Coba Bilhar serangan kali ini tadi Kobel dorong kepada Akanji dan juga Dennis Jagaria yang sudah mengantongi kartu kuning di babak pertama tadi. Jagaria kali ini masih menggiring bola, meminta kawan-kawannya agar lebih merapat lagi karena memang kali ini Qatar juga terlihat agak sedikit buru-buru untuk bisa mengambil bola. Kapten kesebelasan Granit Xhaka dari sebelah kanan dorong kepada Jagaria kali ini. Jagaria masih mencari kawan, lob saja ke sebelah kirinya kali ini kepada Rodriguez, ke belakang lagi kepada Nico, dorong ke tengah kepada Akanji, back pass jauh kali ini kepada kiper Kobel, masih mencari kawan, sangat lambat yang ini dilakukan oleh para pemain Swiss, didorong kali ini ataupun disekat tadi oleh para pasukan dari Qatar, tetapi bola lebih dahulu keluar ataupun tidak jadi kekuasaan dari tim Swiss kali ini dari sebelah kanan, coba merangsek tapi diambil lagi-lagi oleh anak-anak dari Swiss kali ini ke tengah, coba permain dari Swiss, masih kepada kapten kesebelasan Granit Xhaka, arahkan lagi ataupun back heel tadi kepada kali ini pemain nomor 5 Akanji, masih mencari kawan, masuki menit 55, skor masih 1-0 untuk Swiss kali ini. Sebelah kiri ada Vargas kali ini, Vargas didekati satu pemain dari Qatar, coba kali ini step over yang dilakukan oleh Vargas tetapi tidak mampu melalui penjagaan yang baik tadi dari nomor 5 dari tim Qatar, tapi arahkan lagi ke sebelah kanan. Oh, salah tadi kontrol yang dilakukan oleh para pemain dari tim Swiss sehingga lemparan ke dalam saja untuk para pemain dari tim Qatar akan dilakukan dari sebelah kiri. Mulai lain namanya, angkat kedua tangannya ataupun masih mencari kawan yang lain, dorongkan ke depan, tujuh adalah satu pemain tadi, arahkan lagi kali ini dicuri oleh anak-anak dari Swiss, ke tengah lagi kepada Akanji, dari belakang Akanji sudah melewati garis tengah, bahkan seluruh pemain dari Swiss sudah berada di kotak ataupun pertahanan dari tim Qatar, masih Akanji jauh sekali kali ini membantu serangan, arahkan ke sebelah kanan, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Swiss kali ini, coba merangsek, umpanlah tidak jadi, tapi masih ada satu peluang, umpan ke tampak, tapi nanti diusir lagi oleh para pemain dari Qatar kali ini. Afif mencoba lagi membangun serangan cepat, dorongkan lagi ke depan, yang dituju ada satu pemain dari Qatar, tetapi penjagaan yang baik tadi dari Akanji membuat aliran serangan yang dilakukan oleh Qatar ini tidak terlalu baik. Bung Jupril melihatnya seperti terkurung lagi di Qatar dengan positioning yang baik juga dari Swiss.
2: Ya, memang kalau kita lihat terlihat begitu tenang ya para pemain dari Swiss untuk bisa menguasai bola. Mereka tidak ingin juga cepat buru-buru untuk bisa melepaskan umpan-umpan yang pada akhirnya memang menjadi situasi menjadi lebih sulit buat mereka. Gitu. Ada potensi melakukan serangan balik buat Qatar dan kita lihat kendalinya ya bagaimana di tengah dari kubu Swiss dan Xhaka dan juga Timo Werner sangat-sangat nyaman dalam menguasai bola dan lagi-lagi kita lihat memang Qatar belum banyak perubahan yang dilakukan dengan mengandalkan serangan balik.
3: Ya, sayang sekali tadi upaya dari Qatar coba melepaskan umpan terobosan namun kembali dapat dipotong oleh barisan pertahanan dari Swiss. Satu pemain Qatar ini tampak duduk dan memegang kaki kanannya. Setelah tadi nampaknya berbenturan dengan salah satu pemain dari Swiss nomor punggung 16 dari Qatar. Boleh Koki. Kita lihat siap akan melakukan ketika nomor 15 namanya Yusuf Abdul Rizak. Tiga pergantian sekaligus nampaknya Bung Jupri dilakukan.
2: Ya, dan kalau kita Yusuf Abdul Rizak yang sebenarnya memang ditugaskan di lini depan ya, terlihat kesulitan memang kalau kita Bung Indra, terlihat kesulitan terisolasi di lini depan, tidak banyak support yang dilakukan, dan kita lihat masuk Bodiat dan juga Pati yang memang bisa bermain di lini tengah. Jadi sepertinya memang mereka ingin mencoba untuk bisa lebih dominan di lini tengah, karena terlihat di sini di lini krusial ini kalah ya, kalah, mereka kalah perang di lini tengah sehingga memang membuat mereka kesulitan untuk bisa paling tidak menciptakan peluang yang pada akhirnya bisa menciptakan gol penyama kedudukan. Bunda,
3: ya, ini dari coba solusi yang dilakukan oleh pelatih Qatar Glenn Lopetegui untuk memecah atau juga menciptakan kreasi di lini tengah permainan Qatar yang kalah. Bagaimana penguasaan bola juga di babak yang pertama dan hingga babak yang kedua masuk ke menit ke-60 untuk belakang menjaga gawang ada tadi Oki nomor 16 coba melihatkan lagi ada nomor 12 yang baru masuk tadi di babak yang kedua ini coba membangun serangan. Bagaimana lini tengah Qatar yang kembali diisi tenaga baru untuk juga memperkuat riset gelandang di babak yang kedua ini. Manuel Akanji menguasai bola dari pertahanan Swiss. Manuel Akanji masih dengan tenang menguasai bola, miring perlahan mencari kawannya, mencari Rodriguez di sebelah kiri, ini serang dari Swiss. Ada juga Vargas di sana, masih Vargas bayang satu pemain dari Qatar. Bagaimana Miguel tadi terjatuh, Vargas melakukan pelanggaran, coba melatih dua pemain dari Swiss tadi, dapat direbut lagi oleh Vargas, masih Vargas menguasai bola dan terjatuh lagi Vargas. Oh, pelanggaran nampaknya. Bagaimana tadi Vargas dijepit oleh dua pemain dari Qatar, satunya juga nomor punggung 2 tadi bagaimana Pedro Miguel yang juga sempat menghentikan bagaimana pergerakan dari Vargas dan juga nomor punggung 16 di sana oleh Oki tadi. Ruang berbahaya, ruang juga yang bisa diciptakan dari Swiss ini di sisi kanan dari daerah kotak penalti Qatar yang telah dilakukan atau dieksekusi oleh Ruben Vargas. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di area kotak penalti Qatar. Pemain-pemain Swiss ini siap-siap akan menyambut umpan atau tendangan bebas dilakukan oleh Ruben Vargas. Konsentrasi berikan arahan kepada rekannya, sudah mendekat beberapa meter, datang lagi kotak penalti, mencoba ditendang, terjadi kabur di sana. Oh, dibuang saja tuh sapu dari barisan pertahanan dari Qatar. Datang lagi dapat kuasai, langsung jauh ke depan, mencoba lagi dikuasai oleh pemain Swiss. Coba di sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar, bagaimana Dendo yang nampaknya mundur ke belakang dari Saka. Ada juga pemain dari Rodriguez di lingkaran tengah lapangan pertandingan.
1: Scato. Siapa gerangan kanan dengan kaki kiri namanya oleh Rodriguez, sang eksekutor dari tim Swiss. Sudah ancang-ancang kali ini melengkung ke dalam kotak penalti ke mulut gawang. Ditinju di udara tadi oleh kiper dari tim Qatar, Abu Danda. Kali ini masih dari sebelah kanan, masih pemain-pemain dari Qatar. Afif namanya, coba lagi usir ke depan, bermain 1-2, didorong sedikit tadi sehingga wasit melihat pergerakan ilegal tadi dilakukan oleh pemain Swiss. Dan masukin 65, banyak perubahan dilakukan Bung Jopri, tapi hasilnya katanya nampak masih belum ada peluang yang cukup bagus.
2: Ya, kalau kita lihat memang benar-benar ya, kalau kita lihat memang sangat-sangat rapi permainan dari Swiss. Dan terlihat bagaimana saat mereka kehilangan bola, mereka langsung melakukan high press, artinya langsung menekan sejak di area permainan lawan. Dan ini yang memang membuat para pemain dari Qatar kebingungan ya, karena beberapa kali kita lihat justru ada bola yang bisa direbut di area permainan sendiri dan itu menjadi ancaman. Dan sampai sejauh ini kita lihat memang para pemain dari Swiss, terutama di sisi sayap mereka ya, bagaimana begitu dinamis tadi gerakan Ruben Vargas, Mourinho dan Doi dibantu oleh Ricardo Rodriguez, dan juga di kanan ada Denis Zakaria. Jadi memang kita lihat jarak antar pemainnya juga benar-benar rapat dan taktis, memang tidak ada banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Qatar. Meskipun tadi sudah ada pergantian 3 pemain mencoba untuk lebih kuat di tengah, tapi sejauh ini memang masih kesulitan buat para pemain dari Qatar untuk bisa keluar dari tekanan-tekanan dilakukan oleh para pemain dari Swiss, terutama sejak babak awal 22 tadi.
1: Ya, termasuk ini peluang terbaru ya, dengan tendangan yang memang dilakukan oleh Granit Xhaka. Jadi second line juga menang ya ini dari Swiss juga ya, kalau kita melihat ya, Bu.
2: Ya, betul. Dan kalau kita lagi-lagi di peluang kedua dari Granit Xhaka, upaya tembakan dari luar kotak penalti, dan ini lagi-lagi membuat memang situasinya menjadi berat ya buat Qatar, karena praktis memang mereka benar-benar dominasi. Bahkan kalau kita bicara possession, mereka sudah sampai 30% pemain main dari Qatar. Dan syukur-syukurnya, untungnya mungkin buat Qatar adalah kabar baiknya, mereka sejauh ini baru ketinggalan cuma 1-0
1: ya.
2: Karena kalau kita tadi, Abu Nanda sudah kerja keras di babak pertama, di babak kedua juga beberapa ancaman juga datang. Jadi kalau saya pikir memang pilihan paling masuk akal adalah buat Qatar sekarang bisa menciptakan penyamakan kedudukan, bisa dapat 1 poin di pertandingan kali ini, saya kira sudah menjadi hasil yang sangat-sangat baik.
1: Kalau melihat dari daftar susunan pemain atau cadangan, siapa lagi yang mungkin bisa menjadi kartu truf dari Qatar untuk memang menyamakan kedudukan?
2: Ya, kalau kita sebenarnya, ya ini sudah pemain-pemain terbaik ya, yang sudah bisa dihadirkan oleh pemain dari pelatih Julian Lopetegui ya. Tapi ya, ini kan soal bagaimana kolektivitas ya, kolektivitas dari permainan dari Qatar yang kita lihat memang tidak jalan. Dan kita lihat juga ini saat Adrian Beck, bagaimana juga pelatih Julian Lopetegui juga
1: keras sekali
2: ya, keras ya, karena memang ya timnya butuh perubahan, dan lagi-lagi perubahan itu belum terjadi sejauh ini. Dan kalau buat Qatar ya, sekarang mereka praktis tinggal dipaksa untuk lebih banyak bertahan. Dan Swiss yang cukup disayangkan memang buat mereka adalah mereka tidak bisa menciptakan gol kedua yang paling tidak bisa kill the game, yang bisa bisa menentukan hasil pertandingan. Jadi kalau mereka bisa mencetakkan gol kedua, saya kira pertandingan akan bisa lebih nyaman lah buat para pemain dari Swiss.
1: Tapi terbukti Swiss dengan meskipun unggul, dia tidak mengundurkan serangan justru ya.
2: Ya betul, kalau kita malah masuk tadi ya, kalau kita pemain baru dan pemain muda yang diharapkan oleh Manjambi ya.
1: Ya,
2: pemain muda yang kita tahu memang menjadi harapan juga dari kubu Swiss di depan. Dan lagi-lagi masih kita lihat juga masih ada Okafor juga, jadi pilihannya masih cukup banyak. Yang Mbolo kita lihat juga sebenarnya kalau di babak kedua ini tidak terlalu banyak dia bisa memberi kontribusi, tapi ya itu tadi, karena dua winger mereka sangat-sangat hidup, jadinya memang sangat-sangat sulit juga buat para pemain dari Qatar untuk bisa melakukan penjagaan yang sempurna.
1: Bahkan terhitung sejak gol saja tadi yang Mbolo tidak terlihat lagi ya.
2: Iya, praktis dengan di luar gol penalti ya.
1: Ya, memasuki menit ke-70, Henderson break sudah dilakukan. Kali ini kedua tim sudah bersiap lagi untuk memainkan sisa menit 20 menit lagi di babak kedua ini. Sangat lagi, dan Swiss kali ini masih unggul 1-0, sedangkan Qatar masih 0. Dan ini memang masih terus dikejar angkanya, karena sekali lagi tadi sudah dilakukan beberapa pergantian yang dilakukan oleh Qatar agar memang juga mengejar ketertinggalan ini. Bola kali ini sudah di dalam penguasaan oleh kiper dari Qatar sendiri, Abu Nanda. Kita nantikan apakah masih mencari ataupun menunggu instruksi dari peluit wasit. Nampaknya wasit masih menunggu instruksi terlebih dahulu, sementara waktu masih terus berjalan di menit ke-70 ini. Tapi apakah gerangan yang terjadi, karena memang sampai ini. Goal kick ataupun tendangan sudah dilakukan dan cepat kali ini ke sebelah kanan pemain Qatar kali ini. Coba lagi umpan ke depan melewati garis tengah, berduel tadi para pemain dari Swiss dan juga Qatar. Diambil kali ini oleh Apip, terus melangsung kali ini Apip masih mengirim bola umpan ke sebelah kiri. Baik sekali tadi Akanji menghentikan pergerakan bola, alihkan ke sebelah kiri. Ada Rodriguez kali ini, coba lagi ke depan pada Vargas. Vargas berbantu kali ini ke tengah lagi, mendelay lagi bola. Nampaknya para pemain dari Swiss tidak terlalu terburu-buru untuk bisa menyerang lagi ke serangan ataupun ke kontak dari pertahanan tim Qatar. Santai-santai saja pemain Swiss, alihkan ke sebelah kiri kepada Rodriguez, hampir tadi keluar dari kontrolnya. Dorong lagi para pemain dari Swiss, coba lagi ke tengah, masih menusuk kali ini dari belakang, coba lagi kotak penalti, tendangan kaki kanan, tapi masih bisa lagi-lagi dihentikan pergerakannya oleh para pemain Qatar sehingga masih belum menambah keunggulan hingga babak kedua ini.
3: Ya, upaya dari Qatar terus dilakukan babak yang kedua ini, namun masih cukup solid tadi bagaimana permainan atau pertahanan dari Qatar tadi menutup pada pergerakan dari pemain Swiss. Mencoba ini membangun serangan kembali, pemain Qatar mundur ke belakang. Abu Nada melebar ke sebelah kanan, untuk 16 dari Qatar angkat langsung jauh ke depan, namun tidak ada kawan di sana, lebih dekat kepada pemain dari Swiss, sodorkan kepada Kobel. Pemain jaga gawang dari Swiss tadi, Danit Saka melebar ke sebelah kiri, menemui Rodrigo di sana, bersama lagi kembali pada Saka, melatih garis tengah Saka, umpan ke depan, namun kembali patah di tengah jalan, membobol, sodorkan lagi pada Apip, melebar ke sebelah kanan, ke kiri pertahanan dari Swiss, mencoba melewati satu pemain tadi, Manuel Akanji, namun tidak bisa melewati pemain Swiss, Apip, yang nampaknya juga cukup frustasi tadi melewati salah satu pemain Swiss. Belum ada peluang berbahaya yang kembali diraih oleh Qatar yang menit ke 72 babak yang kedua ini. Lempar ke dalam sudah dilakukan, ada pemain Qatar tadi menghalau, namun tidak jelas arahnya, lebih dekat kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Dodorkan pendek saja kepada Manuel Akanji, perlahan mengirim bola. Manuel Akanji nomor 5 dari Swiss ini dekat tinggalan tengah lapangan pertandingan, masih milik kanan, berikan saya kepada itu tadi, sodorkan persiapkan tengah, ada juga sisi kanan ada Zakaria kini punggung 8 di sana, Remo Fruler sodorkan untuk pelanggan Manuel Akanji, melebar ke sisi kiri untuk menemui Rodriguez, bersama dia nomor 17 ada Vargas. Ruben Vargas ke tengah kembali, Mirema Fuller mendorkan lagi, coba mengiring bola perlahan. Pemain-pemain dari Swiss mengundang Tegaria tadi, melebar ke sektor sebelah kanan bersama 1-2 dia, namun kembali patah di kaki pemain Qatar. Coba sodorkan lagi sektor sebelah kiri, berbahaya ya, dikepung tadi oleh dua pemain, coba keluar dari tekanan pemain Swiss yang langsung tidak memberikan ruang bagi pemain-pemain Qatar berkembang di daerah pertahanannya sendiri. Pertandingan 16 tadi mendorongkan lagi ke tengah ada Ahmed tadi, angkat langsung jauh ke depan, melebar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Bagaimana pemain Qatar kini menguasai bola, mengatakan di mana pemain mati dari kotak penalti, bukan pelanggaran, masih terjadi perebutan yang dibayangi oleh 4 pemain Swiss yang mengurung tadi. Ahmed mundur ke belakang, lepaskan tendangan jauh dari luar kotak penalti tadi. Bagaimana punggung 12 dari pemain Qatar tadi yang masuk di babak yang kedua ini, Karim Bogiaf, namun masih melambung di atas pistar gawang. Swiss kini mencoba lagi sodorkan jauh ke depan, coba menemui pemain berbahaya. Saudara, ada Vargas di sana, bola sudah pertama mati, masih Vargas dengan tendangan, ditepis lagi pemain ataupun jaga gawang dari Qatar tadi. Upaya dari Vargas dengan kaki kanannya hampir saja menciptakan gol kedua bagi Swiss, namun sayang berhasil ditepis dan diamankan oleh barisan pertahanan dari Qatar. Kembali datang lagi bagaimana gelombang serangan mencoba dibangun kembali oleh pemain Swiss. Pukul 9 saya berikan umpan terobosan berbahaya. Oh, saja bagaimana sentuhan dari pemain Swiss tadi, nomor punggung 7 sisi kiri, sisi kanan masuk kami, pertahanan dari Swiss namun masih belum menemui sasaran, juga menciptakan gol bagi Swiss di babak yang kedua ini. Kembali kata, coba bangun serangan, sodorkan lagi bola ke depan, menemui Afif tadi, bukan pelanggaran, meski terjadi benturan tadi dengan Rodriguez, melebar ke sektor sebelah kiri lini serangnya. Coba kata, mendekati daerah pertahanan dari Swiss, nomor punggung 12 di sana, mundur ke belakang kembali, ada Ahmed di sana, masih memainkan bola di dekat tinggalan tengah lapangan pertandingan, nomor 14 dari Qatar. Bayangin dengan ketat tadi oleh pemain dari Swiss, melebar ke sebelah kanan, nomor 16 di sana. Afif kini menguasai bola, mundur kembali ke belakang. Cukup kesulitan nampaknya para pemain-pemain Qatar untuk mengembangkan permainan.
2: Ya, dan kalau kita lihat memang sejauh ini belum terlihat ya. Artinya kalau kita lihat mereka sangat sulit untuk bisa masuk ya. Sebenarnya kalau para pemain Qatar bisa keluar dari pressing tadi, pressing di area permainan mereka sendiri, mereka akan bisa mendapat peluang karena kita lihat memang ada jarak ya, ada gap yang harus bisa dimanfaatkan. Tapi memang sejauh ini masih sangat rapi ya pressing dilakukan pada pemain Swiss, dan terlihat juga ada perubahan juga dari pelatih Swiss Murat Yakin tadi dengan masuknya Manjambi dan menggantikan Doye. Tadi Doye kita tahu lebih banyak beroperasi di sisi kanan, tapi kemudian Manjambi bermain agak lebih ke dalam ya, bermain lebih tengah, support untuk memberikan support pada Bruno Lampolo. Dan ini tadi kerjasama yang baik juga tadi, bagaimana terupas empat terobosan dari Kuala Manjambi hampir tadi bisa dikonversi menjadi gol oleh Bruno Lampolo.
3: Ya, terus sekali upaya lagi datang dari Swiss, dan Roy West coba bersama dengan Vargas di sektor sebelah kiri diserang dari Swiss, mundur ke belakang, Noel Akanji keluarkan lagi ke tengah, kirimkan langsung jauh ke depan menunggu Vargas, namun bola terlalu deras yang mampu dijangkau oleh Ruben Vargas dan hanya bergulir di sisi kanan gawang dari Swiss.
1: Pergantian langsung dilakukan oleh Qatar, menjawab juga kontra strategi yang dilakukan oleh Swiss di menit ke-77 ini. Dua pemain yang nomor 23 harus langsung digantikan untuk pada babak kedua ini. Asim Madibo dengan memasukkan pemain nomor 26
2: tadi di babak di pertengahan babak kedua, tapi di luar itu kita lihat memang masih belum terlalu terlihat berani ya untuk bisa menambah pemain di depan untuk bisa memberikan tekanan pada para pemain dari Swiss.
1: Ya, 10 menit lagi waktu normal di babak kedua ini akan berakhir, namun kali ini Swiss terus membangun serangan dari sebelah kiri kepada Rodriguez. Kali ini coba lagi Rodriguez menusuk ke tengah, bermain 1-2 bersama kapten keselamatan dari Saka, tapi kali ini dari belakang semuanya baru masuk. Tendangan jarak jauh tadi dicoba oleh pemain Johan Mazambi, jaraknya memang cukup jauh 35 meter, tapi sekali lagi akurasinya sedikit lagi, berada beberapa meter dari kanan gawang yang dijaga oleh Abu Dan. Satu pemain ataupun kiper ini Abu Nanda hampir saja menambah keunggulan ataupun kill the game ya, yang memang meskipun 10 menit terakhir ini tapi akan menjadi yang cepat bagi tim Qatar. Kali ini masih Qatar dari sebelah kanan, coba lagi pembangun serangan, tetapi sekali lagi pressing yang dilakukan oleh pemain Swiss, bahkan Rodriguez tadi terus mengikuti pemain belakang dari tim Qatar, sehingga hanya menghasilkan lagi tendangan gawang bagi tim Qatar. Dari sebelah kiri lagi kali ini Qatar mencoba lagi mengobrak-abrik pertahanan dari tim Swiss, tapi dicuri dengan baik oleh para pemain tim Swiss. Dari sebelah kanan Zakaria kali ini coba lagi membantu umpan di sebelah kiri, lagi-lagi pemain yang berada di depan, tapi lagi-lagi dicuri oleh para pemain dari tim Qatar, sehingga bola kali ini justru jatuh lagi kepada pertahanan yang digalang oleh para pemain dari Swiss. Kapten di sebelah sana kali ini ataupun disodorkan lagi Johan Mazambi tadi, back pass lagi jauh, seluruh pemain dari tim Swiss sudah berada di pertahanan dari Qatar. Kali ini Mazambi lagi coba memberikan lagi tadi, maksudnya ke sebelah kiri kosong, tetapi
3: 9 nampaknya tadi. Unggul 23 nampaknya Rusiki Abdoni yang mencoba merebut bola mendapatkan tackling dari pemain Qatar nomor 16 nampaknya di sektor sebelah kanan tadi. Silakan tendangan bebas ini nampaknya bagi Swiss. Ya, di pinggir lapangan kami juga melihat jadi kembali pergantian pemain dilakukan oleh Qatar. Dan juga beberapa pemain Swiss yang juga masuk. Ergelsen Junior keluar, menggantikan oleh Hasan Al-Haidos. Kemudian juga Rodriguez juga nampak digantikan. Ada setidaknya dua pemain yang nampaknya masuk di babak yang kedua ini dari Swiss. Bagaimana Fuller dan Rodriguez ditarik keluar, masuk Jasari dan juga Mohaim nomor 14 dan nomor 22. Sodorkan lagi untuk ke belakang Kanji bersama dengan Mohaim, melebar ke sebelah kanan namun yang mampu dikuasai dengan baik oleh pemain-pemain Swiss tadi di sisi kanan pertahanan dari Qatar. Lemparan ke dalam saja bagi Qatar, sodorkan ke depan tadi terjadi perebutan di sana, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan pemain-pemain Qatar. Coba kepada Ahmed tadi, melebar ke sektor sebelah kiri, datang lagi Afif kini nampaknya menguasai bola di sektor sebelah karena pertahanan dari Swiss. Masih Afif kerja sama 1-2 dan lepas tendangan. Tendangan dari nomor punggung 7 dari Swiss, dari Qatar maksud kami, namun masih dengan mudah ditangkap oleh Gregor Kobel sehingga menjadi peluang, salah satu peluang emas sebenarnya di babak yang kedua ini.
4: Ya, betul kalau kita peluang dari Al-Aladin ya, jadi memang tembakannya masih terlalu lemah. Dan lagi-lagi memang kita lihat bagaimana kiper dari Swiss Gregor Kobel yang memang tidak terlalu banyak bekerja di pertandingan kali ini karena permainan yang sangat-sangat baik kita lihat dibangun oleh para pemain dari Swiss. Bukan hanya saat mereka menguasai bola, tapi bagaimana pergerakan para pemain mereka saat melakukan pressing, saat melakukan pergerakan tanpa bola, ini yang memang membuat para pemain dari Qatar benar-benar kesulitan.
5: Ya, memasuki kotak penalti kali ini Swiss, coba lagi. Oh, maksudnya tadi Zakaria memberikan umpan datar, tetapi tidak ada yang menyongsong di mulut gawang dari Qatar. Hampir saja tadi Swiss menambah keunggulan dan kill the game, karena kita lihat sekilas tadi memang tambahan waktu sekitar 7 menit kan. Ini waktu yang cukup banyak bagi 6 menit ternyata tambahan waktu di babak kedua ini. Bagaimana Qatar harus bisa terus mengejar ketertinggalan dari Swiss. Kita nantikan sementara banyak sekali perubahan yang dilakukan oleh para pemain dari kedua kesebelasan. Kontras tertinggi dilakukan dan memang dengan beberapa peluang ini baru masuk tadi beberapa kejadian juga mampu kali ini dilakukan, tetapi kembali ke lapangan para pemain Swiss coba membangun serangan, diusir lagi oleh pemain Qatar tadi nomor punggung 8 tadi. Coba lagi kali ini Qatar dari sebelah kanan menusuk lagi kali ini Mazabi ataupun satu pemain, tapi terbentur lagi pergerakan dari anak-anak Qatar. Coba lagi terus bergulir pemain kali ini 1-2 masih Qatar ataupun Swiss. Umpan lagi membelah kali ini ke sebelah kiri, coba lagi di depan kotak penalti, tendangan kaki kanan membentur lagi tembok yang dilakukan oleh Qatar. Sementara tadi Akanji memang sangat-sangat tangguh, bahkan Akanji langsung keluar.

saat mendapatkan peluang, dan buat Swiss ini menjadi pukulan yang sangat telak karena mereka harusnya bisa cepat menyelesaikan pertandingan ini, tapi justru

Dari Swiss melepaskan tim belakang 27-10 mengarah gawang. Sementara untuk Qatar 6, hanya 6 shoot dan 4 mengarah ke gawang. Namun kita lihat bagaimana skor akhirnya.

0: benar dan kredit buat mereka ya, karena terlepas dari tekanan terus dilakukan oleh para Memphis, mereka tetap bisa tenang, bisa berupaya untuk bisa mencari cetakan gol yang akhirnya bisa membuat skor menjadi 1-1 dan menjadi sejarah. Ya tentu harapannya ke depan kalau kita lihat tentu akan ada perbaikan, karena penampilannya bisa dibilang memang belum berada di level yang paling terbaik ya.
1: Okay.
0: Karena memang mereka terlihat memang menghadapi lawan yang juga berkualitas sangat-sangat baik,
1: bahkan menjadi satu apa namanya kandidat untuk lolos ya.
0: Iya, khusus dari grup B ini dan grup B. Saya kira ya PR-nya adalah bagaimana mereka bisa lebih

Selamat pagi Tam Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini untuk hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 more music.

0: I shall
1: just stop. Kok lagu barat semua ya?
2: Sudia melulu.
1: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan ini. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oh, my God.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Layar Radio Sejarah Kemaritiman.
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja.

selalu diperlakukan gak adil kayak gini. Saya udah biasa. Tapi saya gak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ini gambar kita. Nyebut aku. Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya. Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat. Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Tidak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Radua.

Selamat pagi, Tamprodo Jambi. Selamat pagi Indonesia. Hai, ketemu aku pagi hari ini ya Tamprodo. Sedari jam 5 pagi tadi aku udah nemenin kalian di 9,9 Prodo Jambi. Berdua sekarang Tamprodo di Spada. Selamat pagi Tamprodo, akan berbagi informasi buat kalian. Dan kita bakal flashback dulu mengulas peristiwa terjadi di dunia pada tanggal 14 Juni. Teman Prodo, pada tahun 1779, Pierre Merchants menemukan galaksi bunga matahari. Pada tahun 1822, Charles Babbage mengemukakan gagasannya tentang mesin hitung. Pada tahun 1913, pemerintah India Belanda membentuk badan keperbakalan. Namanya tuh Odoke Landing Station yang disingkat sebagai OD untuk menangani candi-candi purbakala yang ditemukan di Hindia Belanda, sekarang Indonesia, dengan lebih intensif. Pada tahun 1940, pasukan Jerman memasuki kota Paris pada Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1982, tentara Argentina menyerah kepada pasukan Inggris dalam Perang Falkland. Pada tahun 1985, perjanjian Schengen ditandatangani oleh Belgia, Prancis, Luxembourg, Belanda, dan Jerman untuk menghapuskan pengawasan perbatasan antar negara. Pada tahun 2015, jalan tol Cikopo Palimanan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Pada tahun 2018, pembukaan Piala Dunia 2018 di Stadion Luzhniki di Moskow. Hari ini Tamparo 2 tanggal 14 Juni diperingati sebagai Hari Kelautan dan juga sebagai Hari Donor Darah Sedunia. Baik, selamat pagi Indonesia, selamat pagi Tuan Prodo Jambi. Buat kamu dari 9,9 Prodo Jambi, aku temani kalian. Dan yang pasti Tuan Prodo ya, berbagai informasi kita akan berikan buat kamu di hari ini bersama Prodo Jambi. Pagi yang cerah bersama teman Prodo Jambi. Selamat pagi Indonesia.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera, pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

Selamat pagi, Teman Pro 2 Jambi. Selamat pagi Indonesia, 90,9 Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi kita udah mengulas peristiwa terjadi di dunia pada tanggal 14 Juni ya, Teman Pro 2. Dan pagi hari ini, Teman Pro, informasi lagi, Piala Dunia masih berlangsung ya. Brazil melawan Maroko, Teman Pro 2. Tadi sih, sewaktu aku nonton sebentar tadi, masih di Brazil masih 1 ya, Teman Pro 2, 1-0, Teman Pro 2. Nah, kita gak tahu nih, kelanjutan seperti apa. Pokoknya buat teman Prode yang lagi nonton bareng untuk Piala Dunia pagi hari, selamat nonton bola ya teman Prode, karena memang momennya 4 tahun sekali untuk Piala Dunia, dan ini berlangsung sangat luar biasa euforianya. Mana yang kita lihat tuh tontonan tuh luar biasa banget ya, pertandingan apalagi tadi Brazil Maroko. Setiap pertandingan Piala Dunia tuh semuanya tuh stadion tuh penuh, teman Pro 2, luar biasa banget excitednya para pecinta bola, dari style mereka sampai dengan semua, bukan style baju doang ya, baju atau celana, tapi mereka aksesoris mereka tuh luar biasa saking mendukungnya euforia untuk setiap unggulan mereka masing-masing, teman Pro 2. Nah, sekarang aku akan lanjut lagi mengulas informasi buat kalian, teman Pro 2. Kita akan ngebahas tentang self care. Nah, kali ini mengulas kebiasaan self care yang bikin wajah itu lebih terlihat awet muda. Melihat wajah yang bercahaya, tampak awet muda, tentu jadi impian banyak perempuan. Tapi, tahukah kamu kalau rahasia kulit menawan itu tidak selalu berasal dari krim wajah berlapis-lapis atau perawatan klinik yang mahal. Kulit yang sehat, teman Pro 2, yang memancarkan ternyata tuh kulit yang sehat itu, teman Pro 2, ternyata bisa bermula dari cara kita memperlakukan dan menghargai diri kita sendiri. Dan itu disebut dengan rutinitas self-care yang berfokus pada dari dalam. Ketika kesehatan mental dan batinmu terjaga, aura positif itu akan otomatis terpancar keluar. Nah, dirangkum dari Dr. Amanda Hansen dari laman Your Tango, kita bakal ulas 5 kebiasaan self-care yang bikin wajah tuh terlihat awet muda dan tetap glowing meski tanpa make up. Yang pertama, teman Pro 2, kebiasaan self care yang bikin wajah tampak terlihat awet muda, menjaga kehangatan hubungan sosial. Menghabiskan waktu bersama orang-orang tersayang ternyata punya dampak yang baik bagi kecantikanmu. Memiliki hubungan emosional yang sehat, mendalam dengan orang sekitar dipercaya menjadi salah satu kunci utama kulit glowing. Literatur akademik The Pursuit of Happiness dari Washington State University menyampaikan bahwa hubungan keluarga dan sosial yang harmonis bisa meningkatkan kebahagiaan secara signifikan. Ketika kamu merasa bahagia dan dikelilingi oleh lingkungan yang suportif, wajah kamu akan memancarkan energi positif alami. Oke, kita akan lanjut lagi mengulas informasi bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Oke, Tam Pro 2 lanjut lagi. Tahulah semua Pro 2 ya, kebiasaan stalker yang bikin wajah terlihat awet muda. Yang pertama tadi, menjaga kehangatan hubungan sosial. Kedua, melatih pikiranmu untuk lebih rileks. Tam Pro 2, stres atau adalah musuh utama ya. Stres itu musuh utama kesehatan kulit wajah. Menurut studi dari University Utah Health, bahwa saat kita mengalami tekanan emosional, otak akan melepaskan hormon kortisol. Hormon inilah yang memicu timbulnya jerawat, inflamasi, dan juga mempercepat penuaan dini pada kulit. Oleh karena itu, cobalah teman Pro 2 untuk tidak terlalu mempermasalahkan hal kecil. Belajar dari melepaskan beban pikiran yang tidak terlalu akan membantu kulit wajah terlepas dari dampak buruk hormon kortisol tersebut. Teman Pro 2 lanjut lagi nanti ketahulah sih ya, kebiasaan self care yang bikin wajah terlihat awet muda.

Sebaiknya kamu tahu. Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola yang bersejarah, tetapi juga melahirkan jersey-jersey ikonik yang dikenang hingga sekarang. Desain, warna, hingga momen yang tercipta membuat beberapa jersey menjadi simbol era tertentu dalam dunia sepak bola. Setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan identitas baru bagi masing-masing negara peserta. Tidak sedikit jersey yang kemudian menjadi favorit penggemar karena dianggap merepresentasikan kejayaan tim nasional mereka. Selain faktor desain, popularitas sebuah jersey juga dipengaruhi penampilan para pemain bintang di lapangan. Jersey yang dipakai saat menjuarai Piala Dunia biasanya memiliki nilai historis tersendiri bagi para penggemar sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik datang dari Brazil pada Piala Dunia 1970. Jersey kuning dengan kombinasi hijau tersebut identik dengan generasi emas Brazil yang dipimpin Pele saat meraih gelar juara dunia. Jersey Argentina pada Piala Dunia 1986 juga menjadi salah satu yang paling dikenang. Seragam garis biru langit dan putih itu identik dengan aksi legendaris Diego Maradona saat membawa Argentina menjadi juara dunia di Meksiko. Sementara itu, jersey Jerman pada Piala Dunia 1990 dikenal lewat desain sederhana dengan motif garis hitam, merah, dan kuning di bagian dada. Jersey tersebut dikenang saat Jerman Barat meraih gelar juara dunia ketiganya.